0: Hey Blackpink, teman produe, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilih lagu kamu, teman produe. So, buat kamu yang mau ikutan pilek dari koleksinya Hearts to Heart, teman produe, bisa langsung aja join teman produe di WhatsApp kita 0811 3820 9090. Dan 4 lagu yang bisa kamu pilih dari koleksinya Hearts to Heart. Yang pertama ada comeback terbarunya Hearts to Heart dengan Iconic Heart, teman produe. Yang kedua kita punya Lemon Tang. Yang ketiga ada lagu The Chase, teman produe. Yang terakhir ada Root. So buat kamu langsung saja di Pilek.
1: Bu, totalnya berapa?
2: 20.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Tank.
1: Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Aji di Spada teman Pro 2. Nah, buat kamu yang siang, hampir-hampir siang teman Pro 2, yang sudah mulai sibuk dengan pekerjaan kamu, semoga pekerjaan kamu bisa diselesaikan dengan baik ya teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang lagi di jalan gitu kan, kakak, bapak, yang sedang drive nih teman Pro 2 untuk mencari rezeki ya, semoga lancar-lancar aja bapak, kakak ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2, masih barengan sama Aji nanti sampai di pukul 11 siang nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, mungkin Aji mau kasih satu koleksi yang enak dulu nih teman Pro 2. Dari siapa ya? Kamu bisa menebak kira-kira siapa lagu yang bakal Aji putarkan selanjutnya teman Pro 2? Langsung saja, this is Maroon 5 teman Pro 2. Ini juga lagu yang sering banget Aji puterin kalau lagi di rumah gitu kan, lagi santai ngerjain tugas gitu teman Pro 2. This is kok mana nih? Hilang. wait. Koleksi dari Maroon 5 dengan Girls Like You teman Pro 2. Enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 3 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari penyanyi Miley Cyrus mengumumkan album terbarunya yang berjudul Best Persuaders. Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 18 September 2026 melalui Atlantic Records. Teman Pro 2 dan Cyrus mengumumkan album terbaru melalui unggahan di Instagram. Ia mengatakan musik memiliki kekuatan untuk memengaruhi, menemani, dan menjadi bagian dari berbagai pengalaman hidup manusia. Informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari pengabdi film Pengabdi Setan 3. Origin karya Joko Anwar mendapat dukungan distribusi internasional dari Barunson ENA, studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite. Itu akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Barunson ENA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027. The last information, teman Pro 2, kedatangan Captain Manchester United Bruno Fernandes memimpin daftar pencetak gol sementara kompetisi Premier League musim 2026-2027. Kepastian tersebut diperoleh setelah gelandang serang asal Portugal itu mencetak 3 gol dalam kemenangan laga kandang timnya. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu yang baru aja kamu dengarkan dari Just dengan Dalam Waktu Yang Sama, teman Pro 2. Dan kita di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu terbaru dari musisi favorit kamu juga boleh banget pastinya, teman Pro 2. Alright. Dan lagu berikutnya aja mau puterin new entry-nya juga nih, teman Pro 2, yang datang dari Jones Brothers, Listen When Said. Buat kamu jangan lupa, teman Pro 2, langsung aja di request di 0811 382 10 90 90.

Teh Hijau dari Tulus, teman Produe, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ya, lagu ini juga kadang tuh bisa bikin kita akhirnya apa ya, enjoy gitu kan teman Produe, tambah nyaman. Aja takut nih teman Produe, lama-lama kalau misalnya kita terlalu nyaman sendiri kayaknya akan kesepian juga gitu kan teman Produe. By the way teman Produe, buat kamu kita masih punya sekitar 22 menit ya untuk kamu request lagu teman Produe. Dan tadi juga udah banyak sekali yang request lagu. Ada siapa nih? Ada Kak Putri teman Produe dari Palangkaraya. Boleh banget nih diputerin lagu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Titip salam ya buat keluarga di rumah, teman-teman, dan buat pendengar setia. Stay safe guys, makasih banyak ya Kak. Terima kasih juga Kakak Putri. Terus nih ada lagi nih teman Produe dari Kak Aminace, Marukes lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Salamnya buat kakaknya saja, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Kakak Aminace ya teman Produe. Ini cara bacanya gimana nih Kak? Terus masih ada nih teman Produe, siap wait Aji. Kak Maria ya, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio RRI Kupang. Sehat-sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria izin request Sumpah Mati Selena Grace. Terima kasih banyak. Ini Aji curiga nih, mereka punya fanbase yang sama nih teman Produe. Kayak bercet-cetan di fanbase gitu, kayak yuk kita. Iya kan, bener kan. Alright teman Produe, nanti abis ini bakal Aji puterin langsung ya Sumpah Mati Selena Grace featuring sama Andi Rianto. Dan buat kamu semoga siang hari ini walaupun panas tapi tetap menyejukkan hati teman Produe, kayak pesan dari Kak Lara Purnamasari nih. Makasih banyak ya Kak udah diputerin lagunya. Semoga di santai siang ini ada rasa nyaman, ketenangan, dan senyuman kecil yang hadir untuk siapapun yang selalu setia menemani santai siangnya sambil dengerin RRI Produe Kupang. Woy, ini ada emot lope-lopenya teman Produe ya. Yang baca juga ya, akhirnya jadi senyum-senyum sendiri nih teman Produe ya. Nah masih lanjut nih, dan semoga kakak juga selalu diberikan kesehatan, amin, dimudahkan dalam setiap aktivitas siarannya, dan tetap semangat menemani kami para pendengar sampai akhir siaran. Woy, so sweet kali nih Kak Lara nih. Terima kasih banyak ya Kak Lara Purnamasari yang udah kasih pesan-pesan, apa namanya, bisa dibilang pesan-pesan yang dingin gitu kan, yang adem gitu di teriknya panas siang matahari panasnya matahari siang ini teman Produe di Kupang ya pastinya. Ini mataharinya kayaknya 5 deh. Tapi kalau Haji pantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang nih, banyak burung-burung yang berterbangan walaupun udah siang nih teman Produe. Dan langitnya juga cerah banget teman Produe, biru gitu. Dan ini salah satu pemandangan yang enak banget ya walaupun panas sekali lagi teman Produe. Nah, daripada Aji banyak-banyak ngomong ya, langsung saja diputarkan di siang hari ini requestan dari kamu teman Produe.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Why can't you sleep? Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: not trying to ruin your happiness at all.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Haji dan baru aja kamu dengarkan Ruin by Shawn Mendes teman Pro 2. Lagu yang enak juga didengerin siang hari ini buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kamu kerjanya di lapangan teman Pro 2, kerja lapangan, pastikan untuk terhidrasi teman Pro 2. Beli minum gitu kan, jangan lupa minum dan jangan lupa untuk makan siang juga sebentar ya teman Pro 2. Sunday boleh di skip yang namanya makan siangnya supaya bisa beraktivitas dengan lancar gitu. Sunday ada tiba-tiba kayak malambung atau kayak lemas letih lesu gitu teman Pro 2, right? Jangan lupa ya. Dan buat kamu Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sayang sekali kita bakal ketemu lagi besok teman Pro 2 ya. Dan buat kamu stay tune aja karena setelah ini juga masih ada penyiar-penyiar kece lainnya di Pro 2 FM Kupang. Alright, Aji pamit, semangat saja kerjanya di hari ini teman Pro 2 dan semoga banyak hal baik yang datang sama kamu dan semoga hari-hari kamu tetap tersenyum ya teman Pro 2. Alright. Alright, Aji mau kasih kamu satu lagu terakhir teman Pro 2. Ini sebenarnya lagu untuk kamu ya. Sebenarnya lagu ini tuh punya makna tentang cara seorang untuk kayak mau bilang kayak beta akan kasih tahu lu kayak beta secinta ini dengan lu ya teman Pro 2. Kayak misalnya lu suruh beta terjun dari gedung pun beta akan terjun kayak gitu ya. Itu hanya apa namanya konotasi aja teman Pro 2. Langsung aja diputarkan This Is Heaven Baby by Iwa Star featuring sama Zane.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: Kodu FM, teman terbaik kamu.
1: Kodu FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Kodu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kodu FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
4: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, menemani rangkaian santai siang kamu untuk Kamis di 3 September 2026. Celia with Sumpah Mati mengawali perjumpaan kita. Dan yang pastinya teman Pro 2 setelah ini juga Anyel masih akan kasih support lewat lagu-lagu asik ya di Pro 2 untuk sepanjang siang ini sampai di pukul 3 sore nanti. Enjoy dengan lagu-lagu asik dan hiburan lainnya yang sudah Angel siapkan di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Era Muda Bayi Afgan di Pro 2 FM Kupang untuk santai siang kita. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Angel sakit ya. Agak sedikit drop, tapi enggak apa-apa deh. Intinya bisa bersua aja udah oke banget ya. Masih menemani teman Pro 2 juga, bukan aja mengeluh, enggak ngeluh sih sebenarnya. Ini juga sakit karena cuaca yang ada ya, sebentar-sebentar cuacanya panas banget ya, hawanya juga luar biasa, belum lagi ditambah dengan bulan September ini. Well, kalau mau dibilang September ceria dan September banyak banget yang akan kejadian, maksudnya ini kejadian yang asik-asik, kejadian bahagia ya, karena salah satunya teman Pro 2 di tanggal 11 September nanti juga kita bakal memperingati dan merayakan Hari Radio Nasional. Tepatnya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2. Jadi udah mulai banyak kegiatan, apalagi besok jangan lupa teman Pro 2. Ini akan ada jalan santai, kemudian juga akan ada pasar murah, kemudian cek kesehatan gratis juga teman Pro 2. Jadi untuk kamu kayak Angel juga besok daripada harus ke Faskes dan lain sebagainya, langsung bisa datang ke RRI Kupang aja ya. Karena nanti bakal dimulai dari pagi hingga selesai nanti. Oke deh. Teman Pro 2, kalau Afgan di singlenya kali ini dia membawakan salah satu lagu yang menurut Angel asik ya untuk Angel putar, Langit Merah Muda. Umumnya langit itu berwarna biru muda, biru cerah, tapi kalau merah muda ini juga mengartikan sebagai langit yang dipenuhi oleh cinta. Jadi yang pasti terkait dengan kasmaran ya teman Pro 2. Nah jadi untuk kamu yang mau kasih aba-aba, kasih salam, atau mungkin juga kasih tunjuk perasaan kamu di siang hari ini sama si dia, lagu apa yang pengen kamu dengarkan nanti bakal Angel putarkan sampai di pukul 3 sore nanti di 0811 3820 90 90. Next, kali ini single terbarunya Pamungkas juga Angel hadirkan with Adam. Ini spesialnya juga untuk teman-teman atau si dia yang punya nama Adam ya.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih.
3: Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat.
2: Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
4: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Jonas Brother yang Angel putarkan ya, untuk kamu yang lagi kurang happy aja di siang hari ini. Kurang happy kenapa sih teman Pro 2? Emang ya big sale nantinya 99 ya. Masih lama, atau mungkin juga sedihnya karena belum pertengahan atau akhir bulan tapi sisa rekening udah mulai menipis ya. Kita tahu dulu nih teman Bro 2. Tapi ada kabar yang membanggakan sekaligus inspirasi yang datang dari Sherina Munaf yang saat ini juga tengah berada di Kalimantan untuk melihat langsung dan membantu ya untuk meredakan api yang terjadi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Jadi memang kunjungan dari Sherina Munaf ini bukan sekedar hanya memantau melihat situasi, tapi juga langsung bertemu dengan beberapa tim ya dari Dinas Kehutanan, BKSDA dan juga petugas yang masih terus berusaha untuk memadamkan api. Nah, teman Pro 2 bersama dengan Borneo Wildlife Survival Foundation, Sherina juga memberikan bagaimana dukungan bentuk logistik ya, bantuan logistik untuk para petugas di lapangan sekaligus juga ikut memastikan kondisi satwa termasuk sekitar 200 orang utan yang terdampak pada situasi tersebut. Tapi yang pasti kalau dilihat dari postingan yang udah dibagikan di media sosialnya Sherina ya, kita juga bisa melihat langsung bagaimana sih situasi kondisi di lapangan. Karena memang Sherina juga sudah lebih dahulu merasakan pekatnya asap sejak berada di dalam pesawat yang menuju ke Kalimantan ya teman Pro 2. Dan yang pastinya adalah Sherina juga membagikan pesan yang luar biasa untuk kita, bagaimana bukan saja kita membantu tapi juga ya sadar diri untuk tidak melukai bumi kita lagi, apalagi dengan membakar hutan, membakar lahan. Dan kalau mau dibilang teman Pro 2, saat ini juga Sherina masih melanjutkan agenda di Kalimantan ya. Jadi banyak sekali momen-momen yang dibagikan oleh Sherina Munaf ketika melakukan bantuan dan juga perkunjungan yang ada di Kalimantan. Kita doakan juga semoga Indonesia cepat

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Dari koleksinya Jazz and Mawar de Jong, bukan dengan dia, melainkan dengan Produa aja ya, untuk menemani makan siang kamu. Kali ini udah makan siang, menunggu pulang, baru makan siang, brunch, kata Kalinda. Oke, gak apa-apa juga ya teman Produa, untuk kamu juga yang belum merasa lapar karena udah ngemil duluan, atau mungkin tadi sarapannya juga banyak. Nah, Angel kasih info nih teman Produa, ini ada terkait dengan kasus penarikan produk makanan atau dengan istilah food recall, kayaknya semakin sering terjadi ya sepanjang tahun 2026 ini. Nah, para ahli menilai memang banyaknya pemberitaan yang tidak otomatis berarti pasokan pangan ini menjadi semakin tidak aman. Kayak peningkatan deteksi, skala kasus, dan kecepatan penyebaran informasi yang akhirnya membuat recall lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang pasti teman Produa, data lengkap dari tahun 2026 memang belum tersedia, tetapi penarikan produk pangan yang diatur dari BPOM, tapi khususnya dari Amerika Serikat ya, ini naik sekitar 14% dalam 9 bulan pertama di tahun 2025 kemarin, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Jadi jumlah produk yang terdampak juga meningkat lebih tajam, teman Produa ya. Yang pastinya, kalau mau dibilang, pengurangan staf di FDA, CDC, dan USDA juga kerap disebut sebagai salah satu kemungkinan penyebab meningkatnya recall. Tapi yang pasti dampak pengurangan tersebut tidak langsung dikaitkan dengan proses recall yang ada. Karena recall ini juga melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen makanan, regulator federal, dan negara bagian, lembaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, sehingga laboratorium pengujian juga ya. Jadi yang pasti kalau mau dibilang teman Produa, di bulan Juni tahun 2025 kemarin dari FDA atau BPOM dari Amerika Serikat, ini istilahnya, mereka juga mengumumkan kebijakan inspeksi jarak jauh yang sebelumnya juga pernah diterapkan selama pandemi COVID-19 dan ini menjadi permanen. Jadi kebijakan ini juga mengganti sebagian inspeksi fisik mendadak dengan dokumen yang dilaporkan perusahaan sendiri ya, serta inspeksi jarak jauh yang katanya juga dijadwalkan. Tapi kalau mau dibilang, apakah recall bisa menandakan sistem bekerja? Nah, lebih banyak recall tidak selalu berarti makanan ini menjadi lebih berbahaya, karena meningkatnya recall juga bisa menunjukkan sistem pengujian yang ada. Jadi ada pengujian, pengawasan, dan investigasi wabah yang lebih mampu menemukan masalah, teman Produa. Jadi sebagai konsumen ya, kita juga perlu waspada ya. Jadi kebiasaan dasar keamanan pangan juga tetap penting, kayak mencuci tangan sebelum makan dengan benar, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai, dan mencegah kontaminasi silang antara bahan mentah dan bahan siap santap. Itu juga penting. Nah, tapi kelompok rentan juga perlu berhati-hati ya, karena mereka juga punya kondisi medis tertentu. Jadi supaya masyarakat tidak mengalami recall fatigue, yaitu kondisi terlalu sering melihat peringatan yang akhirnya mengabaikannya. Jadi memang ini juga menjadi situasi terkini di negara-negara maju ya, seperti salah satunya adalah di Amerika Serikat nih.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau masih menikmati sajian siang ini ya, udah makan apa aja yang enak-enak teman Pro 2. Makan enak tuh bisa juga dari pangan lokal ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak banget ya teman Pro 2 pangan lokal yang bisa kita olah, kita masak sendiri, dan juga bisa kita buat kreatif jadi sesuai dengan mata ya. Kan biasa kalau makanan yang enak tuh dilihat dari hal yang estetik dulu ya, tampilannya, warnanya, apalagi setelah dimakan rasanya itu sendiri teman Pro 2. Ya gak sih? Nah kali ini Angel masih akan terus spill makanan enak, tapi makanan tradisional. Kali ini kita jalan-jalan dulu ke Mama Kota, Jakarta, teman Pro 2. Jadi kalau di Jakarta ada juga nih salah satu makanan tradisional ya, yang udah hebring banget. Salah satunya adalah kerak telur. Pernah mencoba kerak telur? Iya teman Pro 2. Jadi kerak telur ini merupakan kuliner legendaris Betawi yang sangat ikonik ya. Karena yang pastinya kalau mau dibilang nikmat, enak, dan punya sejarah yang menarik untuk dibahas. Jadi yang pasti makanan tradisional ini berkembang di kawasan Menteng pada kolonial masa kolonial Belanda, dan masyarakat Betawi saat itu berkreasi untuk membuat makanan yang buat kenyang di perut dengan bahan-bahan yang ya seadanya gitu teman Pro 2. Tapi kalau mau dibilang kerak telur ini ya merupakan makanan sederhana yang bisa mengenyangkan. Jadi kerak telur sendiri terbuat dari beras ketan yang putih, telur ayam atau juga umumnya tuh telur bebek yang dipakai, ebi ya, udang kecil tuh teman Pro 2, dan serundeng kelapa yang gurih dan wangi. Nah, jadi masyarakat kala itu teman Pro 2 dari masyarakat Betawi, mereka mengolah bahan-bahan tuh dicampur ya, teman Pro 2. Jadi membuatnya juga unik karena wajan bakal dilumuri dengan campuran telur yang udah ada isinya itu, tapi tanpa minyak dan dibalik menghadap ke bara api. Kan biasa kalau kita menggoreng telur ya pasti api, kemudian juga nanti wajan, barulah telur. Enggak, kalau mereka kebalik teman Pro 2, api, telur, dan wajan ya. Jadi memang cara masak unik ini yang membuat bagian bawahnya kering dan renyah kayak crispy gitu ya teman Pro 2. Tapi setelah matang, baik ebi, serundeng, dan bawang goreng ini nanti bakal ditaburkan untuk membuat semakin nikmat. Nah teman Pro 2, kalau sekarang biasanya kerak telur ini udah sangat sulit untuk didapatkan karena memang tidak semua masyarakat Betawi bisa menjajakannya atau menjualnya, karena memang ada beberapa aja, bahkan dari masyarakat Jakarta juga mungkin ada yang belum pernah gitu mengkonsumsi yang namanya kerak telur ini teman Pro 2, karena memang rasanya dan susah untuk didapatkan juga ya teman Pro 2. Tapi kalau mau dibilang keunikan dan kelesatan dari kerak telur ini yang membuat makanan tradisional satu ini yang unik, tetap dikenal, tetap diburu hingga saat ini. Enak sih kayaknya, bisa ya teman Pro 2, dan kenyang juga tanpa dimakan sama nasi lagi karena memang udah ada isian nasi ketan yang ada di dalamnya.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan di akhir kebersamaan kita dalam segmen Muda Kreatif ya, ini masih santai siang, jadi butuh yang segar-segar, butuh yang enak-enak, butuh yang kalau baru aja makan di mulut tuh langsung membuat hari kita kayak tampak lebih bahagia. Meskipun ada rasa capek-capeknya ya teman Pro 2. Nah kalau kita bicara soal es campur, es teler, es apa lagi nih teman Pro 2? Creamy, es oyen. Nah ini kan banyak banget ya, berseliweran. Apalagi di kota Kupang juga udah mulai, bukan udah mulai, tapi memang banyak sekali penjual yang menjajakan es-esan teman Pro 2. Jadi memang berbahan dasar es serut dengan berbagai isian yang enak. Nah membuat minuman-minuman yang tadi udah Angel spill ya teman Pro 2, mau itu es teler creamy, es campur, es oyen, ini memang enak banget dinikmati saat cuaca panas. Apalagi seperti sekarang ini ya, udaranya panas banget tapi berangin, anginnya juga panas nih teman Pro 2. Tapi ternyata beda loh ya es campur, es teler dan juga es oyen teman Pro 2. Nah kalau es campur ini ciri khasnya dari isian yang beragam, kayak roti balok yang udah dipotong-potong kotak, terus ada blewah juga, ada rumput laut ternyata, ada mutiara, ada biji mutiara ya, agar-agar, singkong, nangka, nanas, melon, cincau, dan masih banyak lagi. Jadi isiannya tuh rich banget teman Pro 2, asik ya. Nah kalau es campur menggunakan sirup kental manis tanpa santan ya. Jadi biasanya setiap daerah tuh memang punya variasi masing-masing terhadap minuman yang satu ini. Jadi kalau es campur Medan, mereka umumnya menggunakan pacar Cina, kacang merah, biji delima yang ada di sana ya. Ini beda banget dengan es teler, teman Pro 2. Jadi es teler juga punya ciri khas dari potongan alpukat dan ada kelapa muda, ada serutan nangka, sirup kental manis, santan dan juga gula cair. Jadi uniknya di beberapa daerah kayak Jawa Barat ada juga yang menyebut kalau es teler ini es doger teman Pro 2. Meskipun kalau mau dibilang beda ya es teler sama es doger, karena perbedaannya juga terletak pada penggunaan kayak tape, ketan hitam dan juga beberapa jenis buah-buahan yang ada pada es doger. Nah, es oyen beda lagi teman Pro 2. Es oyen ini yang mirip sama doger ya, tapi kalau es oyen dia lebih cair ketimbang dengan es doger. Es doger kan banyak serutan esnya, batu esnya ya, es batunya maksudnya. Nah, tapi kalau es oyen ini merupakan campuran kombinasi dari es campur dan juga es teler. Tapi kalau mau dibilang apapun itu, kalau disantap setelah makan siang kayaknya enak ya teman Pro 2. Ada gak sih rekomendasi dari kamu yang lagi mendengarkan di siang hari ini? Menurut kamu es teler mana yang lebih enak? Es doger mana yang lebih creamy ya? Atau juga es campur yang wah, ini kalau mau dimakan kayaknya gak bisa satu mangkok nih. Gak ya, karena kalau makan es campur aja udah kenyang banget ya teman Pro 2. Boleh juga di spill di siang hari ini dan sekaligus juga nantinya Angel spill lagi nih sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk kamu masih dalam Pro 2 Sport.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
0: Santai siang hanya di
1: Produa FM.
3: Lagu pilihan bintang radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kan
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur. 2FM.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
7: Pro 2 FM.

Santai siang dengan Pro 2 Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, salam olahraga. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Kayaknya udah ya. Ya, karena menurut Erick Thohir, olahraga ini merupakan investasi penting untuk masa depan, baik untuk kesehatan maupun ekonomi. Aduh, setuju banget nih Pak Menteri ya. Yang pastinya kalau bicara soal demografi Indonesia yang hari ini umur 13-30 tahun, kira-kira 125 juta angka yang luar biasa banyak, tapi yang pasti juga akan tua nanti. Jadi menurutnya investasi kesehatan ini menjadi sangat penting teman Produ untuk masa depan bangsa. Dan gak mungkin Indonesia punya masyarakat yang sakit-sakit ya, untuk membangun perekonomian ataupun membangun prestasi olahraga. Karena kalau mau dibilang teman Produ, olahraga ini merupakan investasi mengenai kemanusiaan. Karena dengan olahraga manusia atau sebuah bangsa dibutuhkan resilience untuk terus berpacu bersaing. Dan selain itu, masyarakat yang rajin berolahraga juga lebih mampu bersaing di dunia ya. Jadi menjadi lebih disiplin, mampu menjaga sportivitas, dan yang pastinya Menpora juga menambahkan kegiatan olahraga ini juga membawa impact yang luar biasa untuk perekonomian teman Pro 2. Di samping itu, kalau sekarang pemerintah lagi mendorong kerjasama nih dengan berbagai pihak seperti swasta dan masyarakat, dan yang pasti dia tidak mau Kemenpora ini menjadi menara gading yang seakan-akan mengontrol semua kegiatan nasional. Yang pasti Kemenpora juga memastikan seluruh olahraga tepat sasaran, efisien, tetapi dalam mengembangkan industri prestasinya semua dapat berjalan masing-masing dan beriringan.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Yang pasti teman Produa, satu informasi lagi Angel menutup dalam Produa Sport di siang hari ini dari dunia freestyle football yang kembali dibuat terpukau oleh aksi spektakuler pesepak bola asal Nigeria, Tony Solomon, ya teman Produa, atau yang lebih dikenal saat ini dengan Ballboy Toyn. Teman Produa, Ballboy Toyn berhasil menempuh jarak sejauh 31,2 km menggunakan sepeda dan semuanya dilakukan sembari menyeimbangkan bola di atas kepalanya yang jatuh. Ya, pastinya aksi nekat nan luar biasa ini ditargetkan resmi masuk dalam catatan Guinness World Records. Ini merupakan pencapaian Solomon kali ini yang lebih jauh melampaui rekor dunia sebelumnya dengan selisih yang sangat signifikan, yaitu unggul sekitar 10 hingga 11 km ya teman Produa. Yang pasti tantangan ekstrim ini memang tidak dilalui dirinya dengan mudah, karena pada percobaan pertama bola juga sempat terjatuh dari kepala, tapi dia juga otomatis harus mengulangi aksinya dari titik awal, tengah hingga gempuran guyuran hujan ya. Tapi yang pastinya teman Produa, kalau mau dibilang ini merupakan rekor ketiganya untuk gelar Guinness World of Records ya. Karena sebelumnya dia juga pernah mengamankan dua gelar di tahun 2023. Dia memanjat 150 anak tangga menara radio setinggi 76 meter sambil menyeimbangkan bola di kepala. Kemudian kalau tahun 2024 yang lalu, dia mengambang di atas air selama 28 menit 34 detik tanpa menjatuhkan bola dari kepalanya. Jadi kalau mau dibilang konsistensi dari Tony Solomon ini juga kembali membuktikan kalau batas dalam kontrol bola dan ketahanan fisik pesepak bola freestyle ternyata masih terus bisa ditembus, dan dunia saat ini juga menanti pengesahan resmi atas rekor spektakuler ketiganya tersebut.
1: Tapi banyak yang aku ingat foto kita.
2: Ikannya bu, segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
3: Wah bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
4: Idih si mama, jangan beli ikan itu.
3: Loh, kenapa kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
4: Memang bergizi ma, tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu gak sih? Kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
5: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
3: Ya, si abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh abang nangkap alga buat dimakan?
6: Huh? Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kau
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah.

0: tubuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada bangga hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
8: Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.
0: Giliran kamu untuk ber

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Mungkinkah kita kan
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali. Yeah.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Kamis 3 September 2026 menghadirkan 3 informasi dari dunia showbiz yang dihadirkan untuk teman Pro 2. Kita awali dari Netflix yang resmi mengumumkan The One About Matthew Perry, serial dokumenter 3 bagian yang mengulik kehidupan dan warisan sang aktor mendiang. Serial ini nantinya digerakkan oleh sang adik Mia Perry Bowick bersama para sahabat dekatnya dengan menampilkan foto dan video yang belum pernah dirilis dari arsip pribadi keluarga. Dan yang pastinya teman Pro 2, serial dokumenter 3 bagian ini akan disutradarai oleh pemenang Emmy ada Mary Robertson, dan dokumenter ini dijadwalkan tayang perdana pada 27 Oktober mendatang. Kemudian kita juga punya informasi dari Paramount Pictures and Capcom yang resmi merilis trailer untuk film live action Street Fighter yang akan datang. Teman Pro 2, film ini menyoroti rivalitas ikonis Ryu dan Ken lengkap dengan jurus-jurus khas seperti Hadouken, 100 Hand Slap, dan yang pastinya film live action ini akan disutradarai oleh Kitao Sakurai, dan film ini akan tayang secara serentak di bioskop seluruh dunia pada 16 Oktober 2026. Informasi terakhir dari Sony yang meluncurkan layanan streaming berbasis iklan di konsol PlayStation 5 di Amerika Serikat ya. Jadi yang pasti platform ini menghadirkan lebih dari 100 kanal live dan konten on demand yang didukung oleh Sony Pictures Television. Raksasa teknologi tersebut juga berencana memperluas layanan streaming ke Kanada nantinya dan berbagai kawasan internasional lainnya di masa mendatang. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di sore hari ini.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak! Jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Sofia! Saya!
1: Wah, Sofia! Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh, Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R itu berarti tontonannya untuk remaja. BO artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua, Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh, Bu, oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa, Bu.
1: Oh gitu ya, Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

di Pro 2 FM Kupang sore ini. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, berwarna-warni ya teman Pro 2. Dan yang pasti nanti di pukul 4 sore Angel bakal menghadirkan sore ceria berjaringan. Kita juga bakal mendengarkan celotehan berprestasi nih dari teman-teman menginspirasi dari Pro 2 ND, Atambua, dan juga tentunya Kupang. Pantengin terus ya teman Pro 2. Dan untuk menyimakkan lagi di sore hari ini teman Pro 2, Angel juga punya informasi masih terkait dengan donasi bersama untuk Flores dari Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Teman Pro 2, yang pastinya untuk kamu, kita juga masih membuka kesempatan untuk teman Pro 2 yang ingin berdonasi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang ingin berdonasi, membantu berupa uang melalui kris yang tersedia di media sosial Instagram RRI Kupang atau juga berupa barang, boleh banget teman Pro 2 dapat diantar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo. Dan yang pasti sekecil apapun bantuan kamu sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya kamu juga bisa langsung menghubungi admin di Instagram RRI Kupang atau juga teman Pro 2 di nomor handphone 0852 3927 5950.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

Kitab. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Rekaman Pro 2. Sesaat lagi, Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, saatnya kita di Sore Ceria Berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara ND, Kupang, dan Atambua. Dan di ND ada salsa sore.

hari ini kita mau menyapa dulu nih teman-teman kita yang ada di Kupang dan Atambua. Selamat sore semuanya. Dan spesial di sore hari ini kita, karena kita punya yang keren-keren berprestasi tentunya setiap sore sih. Kita selalu update di sore ceria berjaringan Skorwil 6 Nusantara, teman Pradua. Dari Atambua ini sudah ada Stefani Samara, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP, dan hostnya Kak Ari Leon. And then dari Kupang ada Rinji Meirana Pacheco, ini mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang, juara 1 Embu Solo Q, dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Hostnya ada Kak Ishak Oktavian, dan di ND kita bareng Juan Emmanuel Mekomite yang merupakan siswa SMPK Frateran Dao ND, peraih honorable mention bidang IPS jenjang SMP MTS pada OSN tingkat nasional tahun 2026 dengan hostnya aku sendiri sih, teman Pradua. Dan kita jalan-jalan dulu kayaknya. Ini kita mulai dari Atambua dulu bersama Kak Ari Leon. Ada Stefani Samara yang merupakan juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP. Kita dengerin bersama aja ya, teman Pradua, biar makin seru nih sore hari ini.

0: Oke, tamu pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Ari Leon. Nah, di sore ini, seperti biasa di sore ceria, ada anak-anak berprestasi ya, kita hadirkan buat berbagi inspirasi bakat atau prestasi mereka. Nah, sudah ada adik-adik kita dari SMPK Don Bosco Atambua, Tiffany Samara.
1: Sore saya semuanya.
0: Oke, apa kabar Tiffany?
1: Baik-baik.
0: Baik ya. Oke, baik. Jadi Tiffany Samara pernah jadi juara satu lomba pidato bahasa Inggris di Atambua tingkat sekolah gitu, SMP. Oke, Tiffany siap ya?
1: Siap.
0: Untuk bakat kamu dalam berbahasa Inggris nih, sejak kapan sih kamu suka berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu?
1: Dari kecil sih. Jadi dulu pas kecil itu suka banget nonton satu channel YouTube-nya orang luar negeri, namanya Little Big Toys. Menurut saya kayak, walaupun dulu saya gak ngerti apa yang dia ngomong, cuman kayak seru aja. Dan dari situ saya mulai tertarik buat belajar bahasa Inggris, biar kalau nonton channel luar bisa mengerti apa yang dibicarakan. Karena dulu ngomongnya tuh, maksudnya nontonnya tuh gak suka pakai subtitle, karena rasa kayak ganggu aja kalau ada di layar.
0: Tulisan di layar
1: gitu. Iya, jadi biar gak ngerti nonton aja. Cuman dari situ memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris.
0: Tapi sejak kecil itu pernah ada yang kayak ngajarin kalau misalkan ini makan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gini-gini, atau memang kamu otodidak gitu karena saking banyak nonton sampai kayak sendiri cari tahu artinya?
1: Mungkin bisa dibilang otodidak juga, tidak juga, 50-50. Karena kakak pertama saya itu jago bahasa Inggris juga. Jadi awal mula belajarnya juga dari kakak saya. Sebelum akhirnya waktu itu pas SD kelas 4, kalau tidak salah itu bahasa Inggris mulai ada di sekolah. Nah dari situ semakin tertarik buat belajar bahasa Inggris.
0: Dari situ. Nah, ini kalau kamu ngomong bahasa Inggris, kamu sendiri ya ngerasa dialek kamu itu, logat kamu itu udah kayak udah pas sekali, atau kamu ngerasa kayak ini masih kurang nih?
1: Belum dong, masih banyak kurangnya.
0: Oh gitu ya, kamu ngerasa gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau orang lain dengar kayaknya udah bagus kayaknya.
1: Semoga.
0: Kamu pernah ajak orang bercerita atau ngobrol berbahasa Inggris gitu?
1: Pernah dong, kan saya juga les ya. Nah di les, kita selalu ada yang namanya latihan speaking. Dan kita kalau di dalam les itu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau ketahuan sama missnya pakai bahasa Indonesia, itu biasanya mukanya dicoret. Artinya dapat hukuman.
0: Jadi berhati-hati ya. Kalau mau bicara harus pakai bahasa Inggris. Kamu kenapa pengen ikut lomba gitu?
1: Mau mencoba aja sih, karena sebenarnya pernah ikut juga lomba pidato, tapi waktu itu antar kelas, waktu ulang tahun sekolah.
0: Kurang menantang.
1: Iya, kali ini, dan waktu itu tidak menang.
0: Nah, itu menang ya, padahal antar kelas ya?
1: Iya, jadi
0: karena teman-teman kelasnya juga pintar-pintar?
1: Pintar-pintar lawannya. Jadi, karena kali ini ada lomba pidato lagi, mana tingkat antar SMP kan, jadi kayak tertantang aja dan pikir kayak aduh kali ini harus menang gitu.
0: Pokoknya apapun terjadi harus menang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu motivasi yang paling kuat yang mendorong kamu untuk sampai jadi juara.
1: Ya, dan berpikir ya why not kan, mencoba cari pengalaman, experience baru. Dan kesempatan kan gak datang dua kali.
0: Jadi kesempatan begitu untuk lomba, kenapa tidak dicoba gitu ya. Gimana perasaan kamu ketika kemarin kamu jadi juara satu?
1: Ya, saya pedenya 100. Cuman karena kadang kalau terlalu pede kan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas pengumuman kan dari juara 3 dulu tuh. Jadi berharapnya tuh saya tidak juara 1 juga, juara 3 atau 2 lah. Jadi pas pembacaan juara 3, aduh namanya belum ada. Juara 2 namanya juga belum ada, makin deg-degan. Juara 1 akhirnya ada tuh langsung keringet dingin banget dan gak ekspek aja kalau bisa dapat juara 1.
0: Kayak jadi hadiah paling istimewa buat kamu gitu ya?
1: Iya sih.
0: Setelah kamu juara nih, kamu masih punya target yang lebih tinggi?
1: Masih banyak dong, kan ini baru tingkat kabupaten. Berharap mungkin nanti bisa ke tingkat provinsi, nasional, yang lebih dari ini pastinya.
0: Oke. Cuman nih kemarin lomba pidatonya tuh kamu angkat tema apa sih?
1: Tema yang saya bawakan itu The Young Generations, The Future of Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi intinya saya membahas tentang generasi muda, bagaimana mereka dapat membawa dan intinya membangun Indonesia ke jalan yang lebih baik. Membimbing Indonesia untuk menuju Indonesia emas.
0: Okay. Itu inspirasinya dari mana sih itu bisa ambil tema itu?
1: Jujur itu teks pidatonya dibuat guru, jadi judulnya juga dipilih sama guru pembimbing.
0: Dan pas berpidato itu gimana? Pakai teks atau lepas?
1: Dihafal
0: ya?
1: Ya, 10 menit pidato dihafal.
0: Kamu hafal semuanya?
1: Iya dong, karena gak boleh bawa teks.
0: Memorinya besar ya?
1: Lumayan.
0: Berapa terabyte gitu ya? Ada sedikit yang kamu rasa kesulitan gitu?
1: Kesulitan pastinya ada. Sulitnya ya pasti hafal teksnya, karena teksnya 3 lembar. Jadi hafalnya juga dalam waktu 1 minggu lebih sedikit. Jadi sebenarnya itu lumayan sulit ya dihafal dan hilangin rasa gugupnya. Karena sering banget pas latihan sendiri itu lancar. Tidak ada lupa, intinya lancar banget lah. Tapi pas latihan depan guru pembimbing, kepala sekolah atau orang tua itu langsung ngeblank. Langsung lupa
0: ya.
1: Jadi susahnya di situ sih sebenarnya.
0: Kamu bisa tidak dibagi tipsnya cara mudah biar bisa mengikuti caranya Tipani?
1: Kalau dari saya sih diulang terus ya, dibaca, kayaknya baca tuh ada 5 kali, 10 kali dan selalu diulang. Jadi kalau misalnya habis hafal satu paragraf, itu nanti langsung ulang dari awal biar tahu kira-kira kalau ulang dari awal yang paragraf yang ini nih beneran udah dihafal bener-bener belum. Kalau belum, intinya diulang-ulang terus lah sampai mulutnya sakit, sampai muak ngomong.
0: Nah, ada paragraf yang mungkin isinya agak mirip-mirip begitu.
1: Iya.
0: Nah, kamu pernah ngalamin itu enggak?
1: Sering, karena di teks juga ada kayak gitu. Jadi ada di paragraf keberapa gitu sama paragraf selanjutnya, kata-katanya tuh ada yang mirip. Jadi kadang suka kebalik kelanjutannya. Nah, itu juga susahnya di situ sih. Karena biasanya habis sadar kebaliknya tuh habis ngomong langsung sadar kalau aduh ini kebalik nih. Nah, kalau udah sadar langsung lupa semuanya.
0: Nah, apa nih yang bisa bikin kita supaya jangan sampai seperti itu?
1: Percaya diri dong. Percaya terus diri. Tenangin diri, usahain kalau gugup jangan terlalu gugup. Dan usahakan waktu itu saya ini semua kata-kata yang di teks itu masuk ke otak. Jadi pas ngomong udah ada tulisannya, lanjutannya. Jadi seakan-akan tinggal baca aja.
0: Dia mengalir gitu. Nah, ini kan pasti bosan ya.
1: Jujur kalau bosan tidak sih, setiap hari selalu gugup ya. Apalagi pas sudah mau dekat hari H, itu tuh masih 2 paragraf atau 3 paragraf yang belum dihafal. Jadi pikirnya kayak, aduh ini kan lombanya Rabu, hari Senin untungnya sudah hafal semua. Kalau bosan saya jangan terlalu dipaksain dirinya. Kalau udah capek istirahat dulu. Biasanya kalau udah capek ya main HP, makan atau apa. Terus nanti ya 10 menit, 15 menit fokus setelahnya lagi. Baru hafal lagi.
0: Berarti gak sia-sia gitu ya?
1: Ya itu pasti nanti hafalnya tidak maksimal. Pasti nanti lupa.
0: Jadi ini trik yang bagus nih. Jadi buat kamu teman berdua, kalau mau menghafal atau lagi melakukan sesuatu yang membosankan, jangan lupa break sejenak. Oke, Tiffany, ada tidak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman juga suka dengan bahasa Inggris? Punya pesan tidak nih buat teman-teman?
1: Buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita terus takut untuk mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. So, yeah, I believe this just beginning of my journey. And buat kalian semua, just believe yourself, keep practicing and never give up.
0: Jangan menyerah ya. Apa impian kamu yang ingin kamu capai nanti?
1: Aduh, pengennya sih jadi businesswoman ya.
0: Jadi businesswoman aja. Pengen bisnisnya tuh kayak gimana?
1: Bisnis yang saya mau itu bakery sih, buka kafe. Pengennya itu.
0: Kafe itu juga jadi tempat ternyaman.
1: Tempat cocok buat belajar. Ada beberapa kafe yang cocok dipakai buat belajar. Tempatnya nyaman, diam.
0: Oke, baik. Tadi ada banyak inspirasi yang kita dapat dari Tiffany, Samara, dan beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Tiffany, terima kasih. Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Back again teman Pro 2 setelah tadi kita jalan-jalan ke kota Kupang ya. Nah ini kita bakal move ke, oh tadi Atambua dong. Sekarang kita bakal move ke Kupang teman Pro 2 dengan host sore ceria berjaringan kesayangan kota Kupang nih. Ada Kak Isaac Octavian bersama Rinji Maya Merena Pacheco. Ini merupakan juara 1 Embu Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa teman Pro 2 yang merupakan mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang. Seperti apa keseruannya? Kita ke Kupang dulu teman Pro 2 sebelum nanti balik ke Pro 2 FMND.
1: Dari kawasan Tempelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang banget bisa kembali menjumpai kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Hari ini saya akan temani kamu teman Pro 2 yang seperti biasa kita menghadirkan teman-teman muda kota Kupang dengan prestasi luar biasa keren mereka yang bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang teman Pro 2. Nah selain sebagai seorang mahasiswa, dia ini juga punya prestasi yang gemilang khususnya di bidang seni bela diri teman Pro 2. Siapakah dia? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang. Isaac mau menyapa dulu, ada Rinji Maya Meriana Pacheco, juara 1 Embo Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Rinji gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Puji Tuhan baik ya. Senang banget bisa ngobrol bersama dengan kamu hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan kamu. Selain ternyata seorang atlet ya, tapi juga mahasiswa keperawatan. Oke, nah gimana nih keserian kamu sebagai mahasiswa juga sebagai atlet? Biasa apa sih yang kamu lakukan sehari-hari?
2: Untuk sekarang ini saya masih fokus menjalani perkuliahan dan di sela-sela waktu saya masih tetap latihan kempo.
1: Berarti nanti setiap hari itu kuliah tapi ada juga waktu untuk latihan kempo?
2: Iya, jadwal kami latihan itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat.
1: Hari Selasa dan hari Jumat, oke. Jadi aktivitas setiap hari kayak begitu, kampus, kempo, gitu. Ya. Oh, oke, baiklah. Nah, sedikit dong tentang diri kamu, kamu kasih perkenalan ke teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Rinji Maya Meriana Pacheco, saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan.
1: Kamu emang aslinya dari Kupang?
2: Saya aslinya dari Alor.
1: Alor, oh oke. Okay. Ya. Kuliah baru ke Kupang?
2: Iya, saya kuliah baru ke Kupang.
1: Oh oke, okay. Asik. Tapi emang dari dulu mau jadi perawat?
2: Iya tidak.
1: Cita-citanya?
2: Cita-citanya sebenarnya tuh saya ingin menjadi koal angkatan laut.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi karena mungkin tes belum rejeki saya di situ. Jadi sudah saya mendaftar untuk kuliah saja.
1: Kenapa keperawatan?
2: Karena saya ingin membantu banyak orang. Karena menurut saya, kalau saya membantu banyak orang dengan merawat orang yang sakit itu adalah suatu hal yang mulia bagi saya.
1: Oh, tapi keluarga ada yang background juga kesehatan? Atau kamu memang benar-benar kayak ingin sendiri gitu?
2: Keluarga ada. Om saya yang nomor 3 itu dia seorang perawat.
1: Oke, okay. Menginspirasi kamu juga gitu ya untuk jadi perawat?
2: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, kalau ngomongin soal kamu kan pengen jadi angkatan laut gitu ya. Terus akhirnya juga kepikiran ya udah kalau gitu kuliah perawatan dulu. Kalau bicara soal dunia seni bela diri sendiri gimana nih? Kempo khususnya kamu ya?
2: Iya.
1: Gimana ceritanya akhirnya kamu juga tertarik gitu sama kempo?
2: Saya itu mengikuti latihan kempo itu dan tertarik pada kempo sejak saya kecil.
1: Umur?
2: Sekitar 5 tahun.
1: Wow, dari 5 tahun siapa yang memperkenalkan kempo ke kamu?
2: Yang memperkenalkan kempo kepada saya, kebetulan bapak saya juga seorang pelatih kempo.
1: Oh, oke, okay. Lanjut.
2: Ya, kemudian Saya pernah mengikuti perdananya saya mengikuti pertandingan itu di tahun 2014. Itu saya SD kelas 4 dan saya mendapatkan juara. Dan dari situ saya merasa, oh ternyata saya bisa juga ya menjadi juara.
1: Oh jadi orang tua, khususnya papa itu seorang pelatih kempo. Iya. Oke. Dan kamu kan tadi 5 tahun akhirnya mulai suka tuh. Iya. Apa yang membuat kamu suka kempo? Apa yang menarik dari kempo menurut seorang Rinjan?
2: Menurut saya yang menarik dari kempo itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab.
1: Awal kamu ikut kempo tuh, ya waktu kamu masih kecil, apa sih yang menurut kamu seru gitu dari ikut kempo?
2: Yang membuat saya merasa seru itu karena mungkin banyak teman, berkenalan dengan teman dari tempat-tempat yang lain. Kemudian mungkin juga saat pertandingan bisa berkenalan dengan teman-teman dari kabupaten lain.
1: Oh oke, okay. Relasi gitu ya. Ya berarti. Nah papa juga udah lama berarti jadi pelatihnya?
2: Iya, bapak sudah lama menjadi pelatih.
1: Oke, okay, dan itu yang buat kamu akhirnya tertarik ya, iya, untuk ikut kempo. Di rumah kamu sendiri atau saudara-saudara yang lain juga?
2: Kebetulan saya sendiri.
1: Oh karena?
2: Iya, karena kedua adik laki-laki saya mungkin karena mereka tidak terlalu hobi dengan bela diri. Mereka lebih suka sepak bola.
1: Oh oke, okay. Jadi iya, kamu sendiri yang ke kempo, iya. Asik, meneruskan apa yang disukai oleh bapak ya, iya. Oh seru, seru, seru. Nah kita juga ucapin selamat ya untuk prestasi kamu. Kemarin itu juara 1 Embu Solo Q.
2: Embu Solo Q 3.
1: Oke.
2: Okay. Q3 itu dia seperti sabuk kak. Jadi sesuai dengan sabuk kita. Jadi kebetulan saya baru Q3. Q3 itu sabuknya sabuk hijau. Jadi saya mengikuti itu.
1: Itu di mana lombanya?
2: Embu Solo itu perorangan kak. Jadi itu dia melatih kita untuk fokus terus dengan waktu dia waktunya sekitar 5 menit lah kak. Kemudian itu nanti akan diberi nilai. Jadi kita harus menguasai gerakan-gerakan, harus tetap konsentrasi. Karena sekecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi nilai yang kita dapatkan.
1: Oh jadi Embu Solo itu berarti kamu sendiri, iya, memperagakan gaya, bukan pertandingan berarti ya? Dan nanti akan dinilai gerakan-gerakannya, jurusnya itu ketepatan gerakannya seperti apa gitu. Oh oke, okay. Diselenggarakan oleh?
2: Diselenggarakan antar dojo Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
2: Perebutan Piala Wali Kota 2026. Itu diselenggarakan di GOR pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
1: Oh keren ya, jadi kemarin kamu ikut ya. Embu Solo.
2: Iya, Embu Solo sama Randori Putri.
1: Oke, okay, sama Randori Putri. Kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dulu yang Embu Solo ini. Berarti kamu menampilkan jurus-jurus gitu ya, gerakan.
2: Gerakan-gerakan.
1: Selama 5 menit.
2: Iya.
1: Wow, 5 menit itu kalian gerakan sendiri selama itu.
2: Iya, gerakan sendiri.
1: Gerakan apa saja tuh kemarin?
2: Ada gerakan solo, berarti kita berlawan sendiri nih, kayak kayak ada lawan kita begitu kak.
1: Tapi seolah-olah.
2: Seolah-olah.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi itu ada beberapa teman banyak yang sabuk hijau itu semua, tapi khusus untuk SMA.
1: Oh kemarin kamu SMA waktu itu?
2: SMA mahasiswa.
1: Oh oke, okay. SMA mahasiswa, akhirnya kamu ya, ikut semua yang sabuk hijau ya, berarti ya, yang Q3.
2: Iya.
1: Oke, okay. Apa nih yang bikin kamu akhirnya mau ngikut ini kemarin? Sebelumnya udah pernah ikut juga atau gimana?
2: Sebelumnya itu saya jarang latihan kak, karena mungkin dengan tugas kuliah, ya, ya banyak sekali praktek. Tetapi saya lihat mungkin dengan saya mengikuti event-event pertandingan, saya rajin latihan, Kalau misalnya Tuhan berkehendak saya mendapatkan juara, mungkin sertifikat itu saya bisa kumpulkan untuk jadikan itu beasiswa di kampus.
1: Oh, oke. Jadi ini juga jadi bagian dari kamu untuk mencari pengalaman prestasi gitu ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, dan akhirnya ikut. Juara satu ya?
2: Iya,
1: selamat ya, luar biasa. Keren. Ih, boleh dong, nanti abis ini kita reka adegan mulai ngaji satu atau dua gerakan. Jadi seolah-olah kalian lagi berhadapan dengan lawan.
2: Dengan lawan.
1: Oke, itu yang dinilai apa sih?
2: Yang dinilai itu kerapiannya.
1: Oh, kerapiannya. Ya, oke.
2: Okay. Seni dengan teknik-teknik yang selama ini sudah diberikan oleh pelatih.
1: Ada prasyarat khusus nggak sih, misalnya gerakan yang kalian tampilkan tuh harus ada berapa macam, harus ada ini, harus ada itu atau gimana? Bebas.
2: Sesuai dengan sabuk dan sesuai dengan ken-ken yang kita latihkan. Ken-ken itu seperti teknik-teknik dari sabuk kita.
1: Oh, oke.
2: Sabuk hijau ada tekniknya tersendiri.
1: Sesuai tingkatannya ya?
2: Iya,
1: oh, oke. Okay. Keren. Kalau kemarin yang kamu rasain apa sih jadi tantangan waktu mengikuti Embu Solo ini?
2: Tantangannya itu mungkin kita harus lebih fokus, konsentrasi, iya karena sendiri. Dan ya kalau kita melakukan kesalahan sedikit pasti nilainya akan berkurang.
1: Oh, jadi harus akurat ya.
2: Iya, harus akurat.
1: Wow.
2: Jadi, boleh lupa satu gerakan juga enggak boleh lupa. Iya, harus tetap ingat semua gerakan itu.
1: Keren. Kamu ingatnya gimana caranya?
2: Saya ingatnya itu dengan fokus, Kak.
1: Oh, iya.
2: Fokus. Dan dalam hati saya itu harus bisa, selama ini sudah latihan keras, harus mendapatkan hasil yang luar biasa juga.
1: Iya, dan keren ya. Juara satu ya. Tapi kalau di Kupang kamu latihannya di mana? Kan kalau di Alor sama ya, ayah kan.
2: Ya.
1: Kalau di sini?
2: Kalau di sini kebetulan saya ikut latihannya itu di Dojo SD Katolik Santo Yosef.
1: Mm-hmm.
2: Bersama dengan pelatih saya itu Simpai Sanikana.
1: Okay.
2: Tetapi sekarang ini kami disuruh untuk bergabung dengan Dojo Koni NTT karena simpai kami ada memiliki beberapa kesibukan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sekarang lagi ke Koni NTT.
2: Iya, Koni NTT.
1: Oke. Okay. Alright. Nah, ini kan lombanya juga baru ya. Dan ini di Kupang pertandingan pertama kamu atau keberapa?
2: Kalau selama kuliah ini perdana, Kak. Pertama lagi.
1: Setelah lama,
2: iya.
1: Oh, oke. Okay. Gimana? Agak kaku-kaku dikit atau?
2: Lumayan lah, Kak. Lumayan.
1: Tapi kan udah latihan ya.
2: Udah lama latihan.
1: Hmm, betul ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya juga ngomongin soal pengalaman kamu ya, selain Embu Solo ini kamu juga ikut Randori Putri.
2: Iya, kelas 60.
1: Kilogram. Itu sekaligus ya?
2: Itu dia berjadwal, Kak. Jadi kan dari tanggal 19 sampai 21 tuh. Jadi saya di tanggal 20. 20 saya bertanding Randori.
1: Oke. Okay. Kamu yang memutuskan untuk ikut dua kategori ini atau diminta sama senpainya atau gimana?
2: Tergantung dari kami yang atlet, Kak. Kalau kami mau di Embu Solo, ya fokusnya di Embu Solo. Tapi saya berminatnya di Randori dan Embu Solo. Jadi ada dua nomor, Kak.
1: Kenapa tuh bisa tertarik dua-duanya?
2: Ya, karena
1: kan kalau nanti jadi lebih berat dong latihannya berarti.
2: Tapi lebih asik, Kak. Lebih seru.
1: Okay, karena
2: kalau kita tidak berhasil di Embu Solo, kita bisa
1: ada.
2: di Randori kita harus bisa, okay. Kak.
1: Tapi katanya kan kalau misalnya pilih satu bisa lebih fokus, atau kalau kamu menilainya gimana?
2: Kalau untuk saya lebih senangnya dua-dua, Kak.
1: Oh, kalau bisa dua kenapa harus satu ya? Asik. Oke, okay. Kalau Randori Putri ini berarti punya lawan ya?
2: Punya lawan, Kak. Mm-hmm. Kita berlawan dua orang, jadi okay. Itu tantangan besar sekali untuk menghadapi satu lawan.
1: Oke, kemarin kamu ini langsung sekali bertanding atau gimana nih yang Randori Putri ini?
2: Randori Putri itu kami ada beberapa teman yang berat badan kami itu sama.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kami dipertemukan di arena pertandingan dan kami satu berlawan satu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau misalnya saya berlawan dengan teman yang satu ini. Kalau saya menang, nanti saya lawan yang satu lagi.
1: Yang menang?
2: Iya, yang menang.
1: Oke, dan kamu kemarin dapetin juara?
2: 3.
1: Kamu menyangka tidak akan dapetin 2 juara ini atau gimana?
2: Tidak sama sekali, Kak. Menyangka.
1: Menyangkanya gimana kemarin?
2: Saya menyangkanya pasti di Embu Solo nih pasti saya tidak juara karena banyak teman-teman yang punya gerakan yang sangat-sangat bagus. Mm-hmm. Tetapi
1: puji Tuhannya. Oke. Kalau yang randori emang kamu rasa kayaknya bisa nih atau gimana?
2: Randori saya bisa, Kak. Soalnya saya tuh lebih senang yang fight.
1: Oh, memang. Lebih senang yang ada lawannya,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, yang ada lawan, Kak.
1: Oke. Kemarin kalau kamu lihat yang paling menjadi tantangan apa nih lawannya? Siapa?
2: Menurut saya semua lawan saya itu cukup bagus. Mm-hmm. Karena masing-masing dengan cara latihan, gaya bertandingnya itu masing-masing. Jadi menurut saya lawan itu sama-sama orang yang berjuang dan berlatih sama seperti saya.
1: Rinji, kamu kan udah membuktikan. Kan banyak anak-anak yang ngerasa kalau aduh kuliah capek lah, mau ikut ini ikut itu lah kan, bingung total. Yeah. Nah kamu sudah membuktikan ternyata kuliah sambil jalan, tapi juga prestasi bisa tetap diraih. Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga masih kuliah tapi ngerasa pengen ngejar prestasi tapi sudah takut gitu ya, ragu kira-kira bisa sonde. Apa yang mau kamu sampaikan supaya mereka juga tetap yakin bahwa sebenarnya bisa loh dua-duanya. Kalau bisa dua-dua kenapa harus satu ya, begitu?
2: Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba dan jangan mudah menyerah. Tidak langsung harus hebat, Kak, tapi kita mau untuk belajar konsisten dan tekun.
1: Yeah. Tepuk tangan Rinji yang kuat, hebat, dan mandiri. Dan semoga semua inspirasi yang sudah kamu bagikan ini juga menjadi berkat ya buat teman-teman yang dengerin. Oke, terima kasih Rinji. Sampai di sini tugas sisa untuk menemani kamu. Semoga inspirasi yang dibagikan Rinji bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat kamu juga untuk meraih hal-hal baik, prestasi-prestasi terbaik dalam hidup kamu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dengerin terus Roadberry dari Kupang, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Oke, teman-teman Pro 2 ND Kupang dan Atambua. Setelah tadi kita mendengarkan dari Kupang dan Atambua, saatnya kita dengarkan dari ND, teman-teman Pro 2. Ada Juan Emmanuel Mekomite yang merupakan siswa SMPK Frateran Dao ND, peraih honorable mention bidang IPS jenjang SMP MTS pada OSN tingkat nasional tahun 2026. Dan seperti apa cerita inspirasinya, mari kita dengarkan bersama teman Pro 2. Teman Pro 2, back again di Pro 2 RRI ND. Dan di sore hari ini ada yang spesial, karena kalau misalnya di ND pasti ada yang spesial semua nih teman Pro 2. Dan kita sudah bersama dengan cowok tampan ya ini. Ada Juan Emmanuel Mekomite yang berhasil meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional tahun 2026 bidang IPS jenjang SMP MTS dari SMPK Frateran Dao ND. Halo, selamat sore Juan.
2: Selamat sore.
1: Oke. Juan, mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dulu nih sapa teman-teman Pro 2 di sore hari ini.
2: Halo teman-teman, saya Juan Emmanuel Mekomite dari SMPK Frateran Dao ND.
1: Oke, Juan, bagaimana sih perasaan kamu setelah kemarin akhirnya berhasil meraih honorable mention pada OSN 2026 tingkat nasional bidang IPS nih Juan?
2: Pertama, tentunya saya sangat merasa bersyukur dan sangat terharu karena prestasi ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk keluarga, sekolah, dan seluruh masyarakat Flores. Mengingat perjuangan yang kami lewati di tengah situasi sulit, bisa membawa pulang penghargaan ini terasa sangat berarti.
1: Oke, congrats ya Juan. Kamu sudah membanggakan ND, kamu membanggakan Flores sampai ke tingkat nasional nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu mungkin Juan bisa ceritakan bagaimana perjalanan Juan hingga akhirnya bisa lolos dan berkompetisi di ajang OSN tingkat nasional. Mungkin proses belajarnya, kemudian ada bimbingan dari guru-guru sampai kemarin di lombanya. Seperti apa Juan?
2: Perjalanan saya itu cukup panjang. Yang pertama itu saya harus melewati seleksi di tingkat kabupaten. Kemudian saya ada melanjutkan di seleksi OSN tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi ini kami melakukan bimbingan. Sekolah dan yayasan itu membiayai kami supaya bisa melakukan pembimbingan dengan Lembaga Olimpiade Indonesia. Kemudian ada juga bimbingan dari guru-guru pendamping kami. Setelah kami melakukan OSN di tingkat provinsi, kami mendapat kabar bahwa kami bisa lolos ke OSN tingkat nasional.
1: Oke, berarti lumayan panjang juga ya. Ini sekitar berapa bulan nih Juan, kalau boleh tahu? Ada hitungan bulan atau minggu atau seperti apa?
2: Sekitar kurang lebih 3 bulan.
1: Oke, 3 bulan ya. Berarti itu belajar terus nih Juan.
2: Ya.
1: Oke. Dan apa yang membuat Juan tertarik mendalami bidang ilmu pengetahuan sosial? Sejak kapan nih kalau boleh tahu, dari SDK atau dari kecil atau baru SMP ini nih Juan mulai tertarik dengan bidang sosial?
2: Sebenarnya saya baru tertarik pada IPS ini karena IPS ini ilmunya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
1: Oke, berarti memang relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sosial, kemudian bagaimana ketika Juan berinteraksi mungkin ya sesama dengan teman-teman, guru-guru di sekolah. Dan tadi kan Juan sempat spill ya ke kita teman Pro 2 kalau tadi ada bimbingan dari guru-guru di sekolah, kemudian ada bimbingan khusus ketika sampai di provinsi dan untuk persiapan nasional. Tapi siapa saja yang paling banyak memberi dukungan kepada Juan selama mengikuti rangkaian OSN 2026? Apakah sekolah, atau guru pembimbing, atau orang tua nih Juan?
2: support terbesar tentu dari orang tua dan keluarga. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga itu dari guru pembimbing, juga pihak sekolah yang luar biasa dalam menampingi saya. Teman-teman juga selalu memberikan semangat, tanpa doa dan dorongan mereka, saya tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini.
3: Oke, berarti luar biasa ya yang Juan dapatkan teman Pro 2 sampai di tahap dia berhasil meraih honorable mention nih di tingkat nasional lagi. Tapi kalau misalnya Juan sudah ceritakan tadi kalau sudah melewati proses persiapan, kemudian belajar, ada bimbingan juga dan dukungan dari sekolah, apa sih kira-kira tantangan yang Juan hadapi selama mengikuti kompetisi, terutama ketika harus bersaing dengan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia?
2: Tantangan terbesarnya saya, menurut saya itu adalah menjaga mental dan rasa percaya diri. Tentu di OSN tingkat nasional ini banyak peserta didik yang sangat hebat dari berbagai provinsi Indonesia, juga dari sekolah luar negeri Indonesia. Selain itu, materi soal tingkat nasional juga harus menuntut analisis yang sangat dalam dan pemahaman konsep yang luas.
3: Oke, berarti itu masuk tips ya. Ini kira-kira dengan Juan yang sebagai siswa di SMPK Frateran Dao juga kemudian mengikuti OSN, ini merupakan motivasi yang besar juga ya bagi diri sendiri dan teman Pro 2 mungkin yang sore hari ini mendengarkan kita di Sore Ceria Berjaringan. Dan mungkin Juan, bagaimana sih kamu membagi waktu begitu? Ketika kamu harus belajar persiapan OSN, kemudian di sekolah juga masih belajar, mungkin masih ada PR nih dari guru-guru, seperti apa Juan?
2: Jadi kami di sekolah ini, karena kami dua siswa dari SMP Dao ini lolos ke tingkat nasional, kami dibebaskan dari les dan juga tugas-tugas dari sekolah.
3: Oke, berarti memberi apa ya, kompensasi, dispensasi ya untuk mungkin ya. Juan sama gurunya biar bisa fokus nih untuk bimbingan persiapan OSN ini. Aduh, keren ya teman Pro 2 yang dengarkan kita. Jadi yang dengarkan kita sore hari ini pasti terinspirasi nih Juan, yang tadinya mungkin masih acuh tak acuh atau kayak aduh enggan nih ikut ini, takut nih gagal. Tapi bagaimana sih Juan ketika ada teman yang seusia Juan, mereka mau ikut olimpiade seperti Juan, tapi masih ada rasa kurang percaya diri, apa sih yang akan Juan katakan kepada mereka begitu hari ini?
2: Pertama itu rasa percaya diri harus ditingkatkan dengan cara harus mencari tahu lebih banyak hal dan harus berani, tidak boleh takut untuk mencoba hal-hal baru.
3: Baik, berarti memang pada saat pengerjaan kemarin Juan ini penuh rasa percaya diri ya teman Pro 2, sampai akhirnya bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kota ND, untuk Flores dan untuk Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dan kita masih bareng Juan teman Pro 2. Juan, ini kan di tengah situasi Flores yang masih berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa, apa yang Juan rasakan tentang perjuangan untuk tetap belajar dan meraih prestasi?
2: Di tengah gempa, hanya itu adalah perlu hati-hati saat kita belajar dan harus selalu waspada.
3: Oke, tapi semangat Juan tetap masih sama kayak kemarin kan, walaupun situasi gempa saat ini yang baru saja kemarin itu terjadi di wilayah Flores.
2: Iya.
3: Oke. Ini kita sudah di penghujung acara ya teman Pro 2 di edisi Ngobrol Seru bareng Juan di sore hari ini. Mungkin Juan sebagai penutup, apa pesan dan motivasi Juan untuk anak-anak Flores agar tetap semangat belajar, mengejar cita-cita dan tidak menyerah meskipun saat ini kita masih menghadapi masa tanggap darurat pasca gempa di Flores?
2: Pesan dari saya untuk teman-teman dan saudara-saudara saya di Flores, jangan pernah biarkan bencana atau keterbatasan memadamkan impian kita. Bencana mungkin bisa merusak bangunan dan mengganggu aktivitas kita, tetapi bencana tidak bisa menghancurkan semangat dan cita-cita untuk belajar.
3: Oke, keren ya. Ini penutup sekaligus pesan nih. Tapi satu lagi deh Juan, yang kita Pro 2 masih kepo, yang mungkin satu kata buat anak-anak di kota ND dari kamu nih Juan.
2: Optimis.
3: Optimis. Kenapa sih pilih optimis Juan?
2: Karena kita harus percaya diri untuk menghadapi hal-hal baru.
3: Oke. Thank you so much Juan yang sudah membagikan cerita inspirasinya, bahwasannya semua itu harus dimulai dari rasa percaya diri, tidak takut, intinya coba dulu dan mau belajar ya. Thank you so much Juan, dan congrats buat pencapaian kamu yang telah meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional tahun 2026. Nanti kita tunggu cerita selanjutnya ya Juan ya, dari kamu, mungkin dari siswa-siswi SMPK Frateran Dal ND. Keren-keren nih. Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita. Iya, sama-sama. Perbincangan kita bareng Juan Emmanuel Mekomite, teman Pro 2, yang sangat menginspirasi anak muda, sangat menginspirasi kita semua, bahwasannya kita harus mulai dulu, jangan takut gagal nih teman Pro 2. Langsung saja dari ND, saya Salsa. See you, bye. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan seru ya bareng 3 host dan 3 narasumber kita dari ND, Kupang, dan Atambua. Tentunya menginspirasi kita semua di sore hari ini yang mendengarkan Pro 2 FM ND, Pro 2 FM Atambua, dan Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Dan thank you so much, kami dari ND juga benar-benar happy mendengarkan cerita-cerita kita di sore hari ini. Sampai jumpa di edisi sore ceria berjaringan selanjutnya.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, yang gak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur.
7: Pro 2 FM.

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: Ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: Banjir besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, Tuhan, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita, hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa. Tidak

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.
2: Wih,
1: aja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Sore Ceria with Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak! Jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

102 FM. Teman terbaik kamu. Sore ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya gak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Masih di kawasan Tompelo nomor 8, Waibawa Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz, Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore menjelang malam, udah malam juga ya teman Pradua. Kembali menyapa kamu tentunya di edisi kali ini bareng sama Yunda, teman Pradua ya. Kalau kemarin Yunda udah janji, hari ini masih bakal ditemani sama Yunda. Udah pasti kita bakal seru-seruan dengan ragam informasi terupdate yang siap Yunda hadirkan untuk kamu, dan keseruan-keseruan lainnya, topik-topik seru, dan juga lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Udah pasti siap menemani teman Pradua sampai di pukul 00 nanti. Asik, waktu kita masih panjang, masih banyak. Jadi untuk kamu teman Pradua yang pengen gabung buat request, mau seru-seruan di sini, langsung gas aja ya. Dan pastinya setelah ini kita bakal seru-seruan juga di Jaga Malam, dengan kita awali tamu malam teman Pradua seperti biasa akan kita hadirkan anak muda keren, berbakat, punya pengalaman yang inspiratif buat kamu yang sedang mendengarkan malam hari ini. Jadi jangan lewatkan edisi kali ini ya. Kita dengerin dulu koleksi dari Hervai dengan Party in My Head yang siap untuk menghentak malam kamu ya di edisi kali ini bareng sama Yunda. Stay tuned di Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. 24/7.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Who knows, dari Daniel Caesar, teman Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini juga kita masih akan seru-seruan di Jaga Malam. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau teman Pre 2. Karena setelah ini Yunda akan hadirkan info Pre 2 untuk kamu tepat di pukul 19 atau di jam 7 malam. Dan nanti di jam 7 juga kita akan hadirkan informasi yang menarik ya, udah pasti dengan pengalaman inspiratif dari bintang tamu keren kita edisi kali ini teman Pre 2. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Chung Ha kembali dengan musik terbaru setelah sekitar 7 bulan sejak rilisan solonya terdahulu. Penyanyi berusia 30 tahun tersebut merilis single digital Mexico pada 1 September, sebuah lagu Latin pop yang hadir dalam 3 versi sekaligus, yang mana untuk versi utama Chung Ha juga merilis versi penuh berbahasa Inggris serta versi Spanyol bertajuk Mexico. Versi Espanol dan Mexico menggambarkan keinginan untuk meninggalkan rutinitas dan segala hal yang membebani, kemudian pergi ke tempat asing di mana tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, usai merilis album terbaru Acrobats yang mendapat sambutan positif, Sondrel Lerch kembali dengan video musik untuk lagu Drive Me Away From You, disutradarai oleh Lea Mayer yang sebelumnya juga menangani video untuk single utama Little Kids, dan visual tersebut menampilkan Sondre bersama dengan artis Norwegia peraih penghargaan Petronella Barker, dan keduanya berperan sebagai sepasang kekasih yang melarikan diri bersama. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Ice Spice kembali dengan gebrakan yang cukup baru lewat kolaborasi bersama Lil Yachty, di mana keduanya merilis single Out of My Face, My Baby di 28 Agustus melalui 10Key Records dan Capitol Records, disertai video musik yang disutradarai oleh AMD Lil Kachi yang dibawa nama Little Miles, dan video ini juga turut menampilkan sejumlah nama seperti Gio, Kerabo, Conroy Boys, dan juga C Mario. Dan lagu ini menjadi rilisan terbaru Ice Spice setelah Big Guy yang dibuat untuk film The SpongeBob Movie Search for SquarePants, dan mencatat performa kuat di berbagai platform digital. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam di Tamu Malam. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi, sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Dan senang sekali Yunda masih menyapa kamu tentunya. Kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tidak boleh galau ya, karena kita sudah hadir dengan bintang tamu keren kita di edisi tamu malam kali ini, 3 September 2026. Tidak terasa ya kalau sih ya, udah September ya. Dan pastinya teman Pro 2, kita hadir dengan anak muda keren yang berbakat dengan ceritanya yang sangat menginspirasi. Dengan topik kita di malam hari ini, menemukan keberanian melalui

0: WFLS3N ya. Karena sudah hadir bersama dengan Yuna di studio ada Kalsa Sensini yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur dan juga merupakan juara kita malam hari ini yang akan berbagi pengalaman yang keren banget teman Pro 2 karena Kalsa ya. Ini kebanyakan Salsa bintang tamunya ya jadi Yuna kebawa gitu teman Pro 2 Kalsa. Namanya unik ya Kalsa. Ya. Ini Kalsa sebagai juara 3 Solo FLS3N tingkat Kabupaten Kupang. FYI teman Pro 2, FLS3N itu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Oke, untuk Kabupaten Kupang. Wow, keren ya teman Pro 2. Kita bakal kepoin dulu tapi kayaknya tidak enak juga ya kalau Yunda yang memperkenalkan. Langsung aja nih Kalsa boleh memperkenalkan diri ke teman Pro 2 ya. Langsung aja.
1: Saya Kalsa Rensini, saya dari Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Saya dari SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur, saat ini duduk di bangku SMA kelas 12.
0: Kelas 12, oh kakak kelas ya ceritanya ya. Berarti ikut lomba juga masih kelas 12?
1: Waktu itu ikut lombanya kelas 11.
0: Oke. Berarti kita bakal tanya-tanya dulu. Selamat ya Kalsa ya. Sebagai juara nih. Dan pastinya kita kepo juga sama perjalanannya. Tapi untuk kamu sendiri lagi sibuk apa selain sebagai seorang pelajar aktif nih Kalsa?
1: Saat ini lagi sibuk ikut-ikut lomba event.
0: Oh, lomba apa aja itu?
1: Ada lomba bintang radio.
0: Oke. Bintang radio ya, jangan lupa disaksikan teman Pro 2. Kemarin lolos juga kan kamu?
1: Iya, di situ lolos.
0: Luar biasa, harus fighting ya Kang Saya. Terus apa lagi?
1: Mungkin tanggal 14 September ada ikut lomba di Poltekkes.
0: Oh, Poltekkes apa tuh lombanya?
1: Lomba solo juga.
0: Kayaknya nanti kalau juara bisa datang lagi. Kakak ya. Boleh. Amin ya teman Pro 2. Itu di tanggal berapa?
1: Di tanggal 14 September, Kak.
0: 14 September. Ya. Lagi persiapan juga ya. Oke. Tapi kalau dari Kalsa sendiri ya, umur kamu sebagai seorang pelajar kelas 12 SMA udah suka nyanyi dari kapan?
1: Dari masih kecil sih.
0: Kecil umur tuh umur tahun. Berapa? Gak mungkin kan Kalsa keluar langsung nyanyi gitu kan? Langsung Celine Dion dengan I Love You kan? Iya. Dari 4?
1: Dari 4 tahun.
0: Oke. Siapa yang memperkenalkan kamu?
1: Waktu itu masih 4 tahun kan suka nyanyi. Okay. Jadi sama mama kan mama biasa bilang, ayo kita nyanyi bareng gitu.
0: Mama juga bisa nyanyi?
1: Mama suaranya bagus.
0: Oke. Terus?
1: Pas SMP saya diminta untuk mengikuti lomba 17-an.
0: Pertama kali. Oh, jadi kamu pertama kali nyanyi di lomba
1: 17-an waktu SMP.
0: Itu di mana?
1: Itu di Kecamatan Amabi Oefeto Timur sih.
0: Berarti kalau Kalsa ini untuk lombanya dari kamu sudah suka nyanyi, ini yang keberapa event lomba yang kamu ikuti?
1: Yang
0: terhitung ya? Iya. Saking banyaknya ya?
1: Banyak
0: sekali.
1: Iya.
0: Oke, berarti udah sering juara juga dong?
1: Kalau juaranya baru pertama kali FLS3N.
0: Oh, yang FLS3N. Aduh, ini agak sulit ya teman Pro 2. Pokoknya festival nyanyi gitu kan. Oke. Dan ini luar biasa sekali teman Pro 2. Ternyata dari umur 4 tahun ya udah suka nyanyi. Kamu punya role model tidak untuk penyanyi-penyanyi baik itu di Indo atau di mancanegara?
1: Punya.
0: Jangan Yunda ya. Siapa tuh?
1: Raisa,
0: ya. Kalau untuk Indo ya. Kalau mancanegara siapa?
1: Kalau mancanegara tuh Celine Dion.
0: Oh, pas dong. Tadi aku sempat spill Celine Dion loh. Walaupun aku bukan Celine Dion ya. Tapi kamu suka Celine Dion sama Raisa kenapa? Dari banyaknya penyanyi.
1: Suka Celine Dion tuh karena suaranya tuh kalau nyanyi tuh sangat power lah.
0: Oh yeah.
1: Kayak langsung buat jadi penonton tuh wow.
0: Udah pasti ya. Itu Celine Dion ya. Raisa kenapa?
1: Kalau Raisa tuh lagunya tuh semua tuh pas dengan jalan hidup.
0: Uis, jalan hidup ya. Anak kelas 12 SMA ya. Kali ini tuh lebih ke ini nih, lagu-lagu yang reflektif gitu ya. Oh, Raisa suka karena lagu-lagunya itu. Oke. Kamu terinspirasi sekali ya dari Raisa.
1: Ya.
0: Kita doakan ya, semoga bisa satu panggung sama Raisa.
1: Amin.
0: Amin ya, amin. Apa ya? Kalau jadi bintang radio udah lolos di sini bisa ke nasional ketemu Raisa dong.
1: Oh, oke.
0: Okay. Amin ya teman berdua ya. Kamu sukanya genre apa kalau nyanyi?
1: Semua genre sih.
0: Hah, semua.
1: Ya.
0: Tapi yang lebih sering?
1: Yang lebih sering itu rock sih.
0: Hah?
1: Ya.
0: Salsa? Betul?
1: Betul.
0: Rock?
1: Iya.
0: Kamu lebih suka musik rock? Atau gimana?
1: Bukan musiknya sih, tapi lebih ke vokalnya. Ke suka nyanyi itu ada
0: Vokal rock-nya. Vokal rock gitu.
1: Iya.
0: Kalau selain rock apa yang kamu suka untuk bawakan?
1: Kayak slow sih, kayak
0: Kamu suka R&B tidak?
1: Suka.
0: Berarti semua genre itu kamu bisa ya?
1: Bisa.
0: Yang belum pernah kamu coba? Di lomba. Kalau lomba tuh kan biasanya ada ya untuk penilaian-penilaiannya. Yang paling genre yang tidak pernah kamu nyanyikan pada saat lomba?
1: Kayaknya semua bisa sih.
0: Wish, ini senior putus patan. Yuna tidak bisa sombong karena Yuna tidak bisa menyanyi ya. Tapi tidak apa-apa tuh Band Pro 2. Oke, berarti kamu nih juga suka dengar musik kan, Kalsa? Kamu musiknya sekarang lagi sering dengar lagu apa?
1: Sering sekarang lagi suka dengar musiknya Raisa sih.
0: Oh, Raisa juga.
1: Ya.
0: Ini semua tentang Raisa. Ya. Oke, setelah ini nanti kalau rehat Yuna kasih lagu Raisa nih boleh ya. Oke, ini kita kepoin soal juara kamu ya. Juara FLS3N ya, di juara 3 untuk 3 kabupaten Kupang. Boleh diceritain sama teman Pro 2 nih Kalsa perjalanannya. Kamu tahu informasi lomba tuh dari mana?
1: Dari guru.
0: Okay.
1: Dari guru dua orang, ada guru prakarya Ibu Arni dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
0: Oh, disebut semua ya.
1: Yeah.
0: Sedang nonton tidak? Tolong nonton ya.
1: Tolong nonton ya.
0: Satu Amabi OFV Totimur, tolong nonton.
1: Tolong support okay. Ya.
0: Jadi dari informasinya dari guru.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana nih?
1: Waktu itu kan masih kelas 10. Iseng-iseng dong. Nyanyi terus posting di story WA gitu.
0: Okay.
1: Terus di notice nih dari guru prakarya. Itu di mana juga mama kecil saya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu berunding lagi guru prakarya dengan guru seni budaya Ibu Delvi.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu sih mereka berunding gimana. Langsung ajak saya bilang, ayo kita buat konten yuk karena ibu lihat suaramu bagus.
0: Untuk konten di sekolahan gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena waktu itu masih zaman-zaman tren FB Pro.
0: Oh, pasti mama-mama FB Pro. Oke, baiklah. Lanjut. Ya. Yeah.
1: Setelah itu
0: salam interaksi. Lalu
1: setelah itu buat konten nih. Latihan tiap hari, latihan-latihan. Kadang pengen nangis banget tapi gak bisa karena kayak maksudnya kalau ada kesalahan tuh ya kalau ada kesalahan tuh ulang sampai bisa.
0: Oke.
1: Jadi kadang mau jengkel juga sen bisa
0: sampai gitu. Keselati
1: guru dua orang.
0: Tolong ibu dua orang yang salam interaksi. Oke, berarti harus sampai bisa.
1: Iya.
0: Itu untuk apa? Bisa. Untuk nyanyi atau untuk konten?
1: Untuk konten. Mereka kasih tantangan bahwa satu hari itu harus satu lagu harus bisa. Sandi bilang
0: harus bisa. Oh, challenge gitu ya. Terus lagu apa waktu itu?
1: Waktu itu masih suka gila sende. Masih suka lagu dansa.
0: Oke. Lalu
1: terus Ibu Arni datang bilang, lu tahu ini lagu Sonde nih, harus bisa ini lagu. Kalau Sonde bisa nanti beta tanpa lu.
0: Oh, main gila.
1: Iya.
0: Ya.
1: Okay, jadi okay, harus okay. Bisa. Jadi harus berusaha aja. Setelah itu sebenarnya jam pulang sekolah jam 12 setengah 1, tapi latihan tiap hari, pulangnya tuh jam 3-4, kadang kena mengamuk dari orang tua.
0: Okay.
1: Dari orang rumah maksudnya.
0: Orang rumah.
1: Iya.
0: Bila tenang, saya mau cuci yang kesini. terus.
1: Tapi pas buat konten terus itu video tuh FYP kak.
0: Oke. Okay. Ini memang salam interaksi betul. Ya lalu.
1: Tapi mau tau apa? Banyak yang hujat. Banyak yang hujat. Bilang, ih kenapa tuh? Ih caranya itu jangan buat begitu loh.
0: Oh biasa kayak gitu. Ya. Banyak yang jadi ini profesional gitu kan.
1: Ya. Tapi kayak buat tulis sah.
0: Oh bikin biasa sah. Terus
1: setelah itu ketang buat konten pas lomba 17 Agustus lagi diminta dari sekolah untuk lomba solo untuk menyanyi lagi.
0: 17 Agustus di sekolahan atau di mana?
1: Di kecamatan.
0: Kecamatan. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi menyanyi sendejara. Mm-hmm. Kayak masa itu kepengen menyerah tapi ada selalu guru yang
0: dukung. Kasih support, ya. Semangat.
1: Makanya gitu kan. Sande patah semangat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya tahun 2024 2025 mm-hmm. ada lomba FLS.
0: Oke.
1: Okay. 2N mm-hmm. Ikut lomba lagi tapi Sande juara lagi.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi di situ Sande patah semangat karena mungkin tahu bahwa ini suatu dari proses.
0: Bagian dari proses. Yeah. Oke, okay, berarti dari survive-nya dari kelas 10.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Dan mau menyerah tapi guru dukung
0: masih support.
1: Ayo, ayo, ayo semangat, semangat. Mm-hmm. Jangan patah semangat.
0: Iya, yeah, salam interaksi gitu. Lanjut, lanjut.
1: Dan setelah itu tahun ini bulan April kemarin lomba FLS3N ini ya puji Tuhan Sande sangka-sangka kalau dapat juara 3
0: keluar
1: tingkat
0: Kabupaten Kupang. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa ya. Kamu tidak menyerah berarti ya, Kaos ya.
1: Hmm. Dari situ lomba-lomba di Kupang ulang tahun NTT ikut lagi. Tapi tidak juara lagi.
0: Papa.
1: Tetap semangat. Dan pada saat ini ada ikut Bintang Radio.
0: Oke. Okay.
1: Dan puji Tuhan lolos tahap satu.
0: Okay. Kita ketemu nanti ya.
1: Boleh minta vote-nya dari.
0: Oh, boleh. Boleh dong ya. Ini kayaknya perdana nih ya peserta Bintang Radio kita di Pro 2 Kaos ya. Tadi kemarin waktu Yuna kepoin, oh, Kaos ternyata juga ikut ya.
1: Iya, ikut. Hmm.
0: Dan lolos juga kan. Oke, okay. Kita berharap yang terbaik untuk hasilnya ya. Oke, okay, dan akhirnya kamu jadi juara 3 ya untuk sure. event yang kali ini. Perasaan kamu seperti apa dengan ya setelah beberapa mata lomba dan tidak juara?
1: Sangat senang.
0: Oke. Okay.
1: Karena Sande sangka-sangka bisa sampai di titik ini.
0: Mm-hmm.
1: Setelah perjuangan yang begitu panjang, mm-hmm. suatu kebanggaan buat Beta.
0: Guys, dan tidak kapok untuk ikut lomba lagi yeah. ya. Buktinya nanti kita ketemu ya di tanggal 8 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Luar biasa ya teman Pro 2 dari perjalanan salam interaksinya. Kausa ya, Ibu Guru udah orang tolong salam dari Kakak Yunda. Mau dong diajak juga ya. Dan pastinya teman Pro 2 ini jadi bukti ya bahwa proses tuh yang membentuk kita untuk bisa jadi seseorang yang luar biasa yeah. kalau misalkan kita tidak pernah menyerah gitu. Yeah. Kalau dari lomba yang baru kamu ikuti ini tuh berapa peserta yang Kausa tahu yang ikut?
1: 40 peserta. 4 peserta sih.
0: Oke. Okay. 44
1: Oh iya, 44 peserta.
0: 44 peserta. Ya. Berarti tersebar di Kabupaten Kupang, ya. Itu berarti lombanya bukan secara online dong, Kalsa. Langsung.
1: Langsung.
0: Itu berapa hari untuk penyisihan sampai final?
1: Satu hari.
0: Oh, itu full satu hari.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pada waktu itu saya urutan 27 sampai jam 12 malam.
0: Dari 44 peserta. Oke.
1: Okay. Sampai mengantuk-mengantuk.
0: Ini standar penilaian yang Kalsa ingat itu seperti apa?
1: Standar penilaiannya tuh liriknya mm-hmm. tidak boleh salah. Mm-hmm. Terus penghayatannya. Mm-hmm. Terus ekspresi.
0: Lagu yang kamu bawakan apa waktu itu?
1: Sudah disediakan oleh panitia mm-hmm. dan saya beli Hati-Hati di Jalan oleh Tulus.
0: Tulus ya. Hati-hati ya. Ya. Satu lagu aja?
1: Iya, ada dua lagu, ada okay. dua.
0: Yang kedua?
1: Yang pertama tuh lagu wajib.
0: Lagu wajibnya?
1: Floba Mora.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua tuh lagu pilihan, Hati-Hati di Jalan.
0: Hati-Hati okay. di Jalan dari Tulus ya, bukan Raisa ya? Kok nggak Raisa? Kayaknya antara Tulus dan Raisa ya, kalau saya. Oke. Okay. Yuna juga suka lagu itu loh, Kals. Yeah. Yang sering kamu dengerin sekarang ini lagunya Raisa kan?
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kenapa pilih lagunya Tulus ya? Nggak apa-apa ya. Ini yang mengantarkan kamu juga menjadi juara. Oke, persiapan kamu lomba kemarin itu seperti apa? Perbedaannya dari lomba-lomba yang sebelumnya kamu ikuti persiapannya?
1: Persiapannya tuh lumayan ya. Penuh tantangan sih.
0: Okay. Kenapa sampai penuh tantangan?
1: Karena berusaha untuk harus bisa. Maksudnya berusaha Sandi Bali bisa, harus bisa.
0: Pokoknya harus bisa.
1: Harus bisa. Mm-hmm. Karena melewati perjalanan yang gagal. Mm-hmm. Kali ini percayakan diri untuk harus maju kali ini.
0: Okay. Dan akhirnya berapa untuk waktunya kamu latihan berapa lama?
1: 2 minggu.
0: 2 minggu?
1: Iya.
0: Untuk lomba kemarin?
1: Iya.
0: Siapa yang ngajarin? Mentornya siapa nih?
1: Ibu Arni dan Ibu Delvi.
0: Ibu Arni dan Ibu Delvi. Apakah Ibu Arni dan Ibu Delvi ada sini? Serius yang ini ya? Aduh ya. Salam interaksi ya. Oh ini, nanti mau di zoom dulu deh kayaknya. Oke, karena Yuna berpikir adalah pasti ada di sekolahan atau di bukan sekolah, nggak mungkin malam kayak gini ya. Mungkin ada di rumah lagi non. Ternyata yang kita ngerumpi dari tadi ternyata orang-orangnya ada di sini. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini mentor yang luar biasa. Jadi itu salah satu stimulus semangat buat kamu kan, ya. Kalsa ya. Oke, jadi dengan banyaknya tantangan yang kamu hadapi tetap survive dan akhirnya jadi juara. Wow, keren sekali. Kalau biasanya kan kalau kita setelah nyanyi ya, setelah ikut lomba tuh Kalsa, pasti kan kotong bisa menilai kotong kemampuan. Ya. Kalau dari Kalsa sendiri yang Kalsa lihat, aduh kayaknya dari lomba kemarin beta masih kurang di ini nih. Kalau Kalsa versi kamu kayak gimana?
1: Waktu itu beta rasa beta masih kurang power.
0: Okay.
1: Kurang power, kurang mendalami lagu. Makanya
0: lagu yang mana? Lagu hati-hati yang, di jalan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Masih kurang power sih menurut beta. Makanya kayak rasa belum puas lah.
0: Oh, dan ini yang bikin kamu juga tidak kapok untuk ikut lagi kan? Ya. Yeah, amin ya, kali ini juara satu ya, teman P2 ya. Apa yang terlintas di pikiran Kalsa ketika mengetahui akan mewakili sekolah dalam kompetisi yang kemarin?
1: Merasa sangat bangga.
0: Satu-satunya dong?
1: Iya.
0: Okay.
1: Bangga karena bisa mewakili sekolah.
0: Bangga sekali.
1: Bangga sekali.
0: Oke, dan support dari teman-teman seperti apa? Bestie-bestie.
1: Aduh, teman-temannya. Bilang semangat Kalsa.
0: Oke, selalu support. Apalagi mama-mama yang salam interaksi.
1: Iya.
0: Biar ada di sini juga. Kasih. Tapi ini jadi contoh juga ya buat guru-guru di luar sana ya, yang terus mensupport anak didik dengan talenta yang luar biasa kan. Akhirnya seperti Kalsa ini. Oke, dan kalau dari latihan kamu 2 minggu kurang lebih ya, Kalsa yang tadi yang di spill, itu yang paling kamu persiapkan tuh apa? Teknik vokal kah, penghayatan kah, penampilan, atau mungkin mental yang masih harus diasah?
1: Teknik vokal.
0: Oke, itu yang seperti apa tuh?
1: Nadanya tuh harus perhatikan yang naik turunnya tuh yang di bagian mana. Terus ekspresi supaya menghayati lagunya gitu.
0: Okay. Ini nanti kalau di akhir boleh dong menyanyi sedikit untuk kita, boleh ya?
1: Boleh.
0: Gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Selalu Cinta dari Kotak.
0: Uis, rock banget ya. Ini kayaknya nanti kita dengerin ya teman Pradua. Jadi jangan pindah channel. Kita juga mau nyapa dulu yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang sedang menyaksikan kita yang lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Mohon disapa ya, ada puluhan penayangan nih. Ini yang ada nonton live-nya YouTube channel RRI Kupang, bisa langsung disapa. Mau tanya-tanya silakan, dan tolong tanya sesuai topik yang ada, jangan di luar topik. Dan pastinya Salsa, ini juga salah satu hal yang membanggakan pastinya ya untuk kamu maupun untuk guru-guru atau apalagi orang tua ya. Ini dari orang tua seperti apa mengetahui bahwa Salsa akhirnya juara?
1: Mama dengan bapak sebenarnya jauh sih.
0: Okay.
1: Ya, jauh, tapi mereka selalu dukung. Dukungnya lewat doa yang pastinya.
0: Okay.
1: Terus beri semangat. Gitu.
0: Dan kalau Kalsa sendiri, kita lihat juga ya sebagai seorang penyanyi ya, kalau tadi dikatakan bahwa penghayatan itu yang masih perlu untuk diolah lagi. Yeah. Seberapa penting sih penghayatan dan ekspresi ketika kita membawakan satu lagu dalam perlombaan?
1: Penting banget karena supaya pesan dari lagu tersebut itu tersampaikan.
0: Oh benar, dan itu yang menurut Kalsa masih kurang ya?
1: Masih kurang.
0: Bahkan power juga? Yeah. Oke. Kamu punya kebiasaan unik tidak, Kalsa? Kalau sebelum panggung, biasanya kalau mau nyanyi tuh harus ngapain supaya tidak nervous?
1: Yang pertama tuh pasti berdoa.
0: Oke, udah pasti.
1: Yang kedua itu tarik nafas dalam-dalam supaya agak lega sedikit, jangan terlalu gugup.
0: Kamu pernah ada di situasi kayak melihat banyaknya peserta lain yang sama dengan kamu, terus kayak ada ketidakpercayaan diri gitu, tiba-tiba langsung pesimis, aduh ini bisa kok sonde, tiba-tiba gugup, itu pernah?
1: Pernah.
0: Cara untuk mengatasi, ini sebagai seorang juara ya?
1: Percaya diri, supaya jangan terlalu melihat orang lain gitu.
0: Oh, kalau kita lihat kayak banyak orang, terus tiba-tiba gugup, demam panggung tuh pernah tidak?
1: Pernah.
0: itu pernah punya pengalaman unik?
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Itu pas pertama menyanyi di pas lomba 17.
0: Jangan bilang yang waktu latihan dengan mama-mama salam interaksi. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan ya? Oke, bukan ya. Aman kali ini. Aman kok. Oke, berarti lomba, waktu lomba ya. Ya. Itu lomba apa?
1: Itu lomba 17.
0: 17-an juga.
1: Iya. Itu tingkat kecamatan.
0: Itu bagaimana ceritanya?
1: Itu sangat gugup ya, karena baru pertama kali tampil di banyak orang.
0: Oke.
1: Dan waktu itu salah lirik.
0: Oh, saking gugupnya, saking demam panggungnya ya. Oke, lalu?
1: Situ langsung, turunnya tuh langsung kecewa kenapa salah lirik. Jadinya sande patah semangat untuk terus berjuang.
0: Tapi tidak apa-apa ya. Akhirnya itu tidak bikin kamu menyerah dan tidak mau menyanyi lagi kan. Masih tetap berproses. Bahkan sekarang berbicara sebagai seorang juara loh. Kasih tepuk tangan dulu dong semangatnya ya buat Kalsa, keren sekali. Nah teman Pradua, tidak terasa sudah 30 menit, kita rehat dulu ya. Kalsa, kamu suka lagunya Raisa yang mana?
1: Jatuh Hati.
0: Oh, Jatuh Hati, apakah itu sesuai dengan pengalaman pribadi? Kayaknya jangan ya, ini orang puana masih sekolah. Jatuh Hati, oke, kita hadirkan koleksi dari Raisa dengan Jatuh Hati sebagai lagu yang akan menghantarkan kita rehat dulu ya. Setelah ini kita masih balik kepoin soal Kalsa dan perjalanan inspiratifnya teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang mau gabung, mau tanya-tanya, boleh langsung aja. Stay tune.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih bersama dengan Kalsa, teman Pre 2 ya, yang tadi udah berbagi banyak hal keren nih berkaitan dengan perjalanan untuk menemukan keberanian melalui FLS3N. Dan pastinya teman Pre 2, kita berharap ini juga jadi cerita yang menginspirasi kamu yang mungkin lagi survive ya dengan segala hal yang ingin dicapai. Mungkin cerita tadi bisa menjadi inspirasi terbaik buat teman Pre 2. Oke, dan kalau kita lihat lagi nih untuk kesibukan kamu sekolah nih Kalsa, sejauh ini kayak gimana sih kesibukannya?
1: Kalau kesibukan akhir-akhir ini mungkin masih mempersiapkan diri untuk ikut ujian ya.
0: Ikut ujian ya. Anak kelas 12 sama ya. Senior ya sekarang. Udah punya planning untuk cita-cita?
1: Yang pastinya sudahlah.
0: Apa tuh? Raisa?
1: Yang pastinya pengen jadi penyanyi sih.
0: Oh, ya. Berarti untuk kuliah nanti apakah ada ke musik atau gimana?
1: Iya.
0: Oh, di sini atau di luar?
1: Di sini.
0: Wis, kamu mau jadi anak musik banget nih ya, Kalsa ya. Luar biasa ya. Dan kalau untuk hobi kamu selain nyanyi apa, Kalsa?
1: Menari.
0: Menari juga?
1: Iya.
0: Sering ikut lomba?
1: Iya.
0: Kenapa tidak dikasih tahu ceritanya juga? Ini lomba apa yang kamu ikuti untuk menari?
1: Direkomendasikan oleh Ibu D dari Kupang.
0: Oh. Jadi ikut. Lebih banyak menari atau nyanyi?
1: Lebih banyak menyanyi sih.
0: Lebih banyak menyanyi.
1: Yeah.
0: Ya selama menari itu cukup begitu saya. Yeah. Ya, menyanyi lebih banyak kan. Yeah. Apakah itu juga saran dari kakak-kakak salam interaksi? Bisa jadi. Oke. Okay. Luar biasa ya. Kita berharap untuk besok-besok Kalsa datang udah jadi seseorang yang
1: amin.
0: Luar biasa. Amin. Ya. Mungkin kayak, Yunda mau dong kembali ke Pro 2, ada lagu baru yang aku buat. Wih. Itu kan keren. Amin. Kan. Amin. Ini untuk Kalsa sendiri sejauh ini dukungan orang tua seperti apa sih untuk sekolah kamu, hobi kamu?
1: Dukungan dari orang tua itu sangat kasih semangatnya tuh sangat berapi-api ya.
0: Berapi-api.
1: Jadi kayak Kalsa bilang, ma, beta mau ikut ini. Ma bilang, jalan sa sayang, ikut sa. Mama kas lepas lu.
0: Udah dipercayakan.
1: Iya.
0: Jadi tidak boleh buat inisiasi ya.
1: Ya.
0: Oke, luar biasa. Ini juga berlaku dengan lomba kemarin kan.
1: Iya.
0: Kamu menyangka tidak akan dapat juara kalau yang lomba kemarin ini?
1: Tidak menyangka.
0: Kenapa tidak menyangka? Berarti sempat pesimis.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa?
1: Karena rasa perjalanannya itu kayak sonde juara terus-terus.
0: Apa karena melihat peserta lain?
1: Iya.
0: Lalu
1: jadi kayak insecure begitu.
0: Oh, sempat insecure juga. Tapi akhirnya tetap percaya diri
1: iya,
0: juga
1: percaya
0: kan.
1: Percaya diri.
0: Oke, luar biasa. Kalau misalkan ya, suatu waktu kamu bisa tampil di panggung impian bersama dengan penyanyi favorit kamu ya, maybe Raisa atau Tulus atau Yunda mungkin. Panggung seperti apa yang ingin Kalsa capai?
1: Yang pastinya sih Indonesian Idol.
0: Wis, amin ya. Amin. Bintang radio tuh banyak loh yang ikut Indonesian Idol, Kak Jos Florentino. Nah, itu bintang radio pemenang 2 tahun lalu.
1: Ya,
0: amin ya.
1: Amin.
0: Luar biasa Indonesian Idol. Kalau yang internasional amin ya, di nasional
1: amin.
0: Kita gas ke internasional ya.
1: Amin.
0: Target terbesar dari Kalsa untuk mengembangkan bakat tarik suara dalam beberapa tahun ke depan seperti apa sih?
1: Mungkin pengen kuliah di seni musik dan masih mau mengembangkan talenta.
0: Oke, kamu ada mimpi jadi guru musik tidak?
1: Sebenarnya tidak sih.
0: Oh, sebenarnya tidak ya?
1: Iya.
0: Ingin digurui aja ya? Oke.
1: Tapi karena cinta dengan seni musik, jadi mau gimana pun harus.
0: Kalau dipercayakan,
1: iya.
0: Gas.
1: Gas.
0: Oke, luar biasa. Dan kita lihat lagi, untuk teman-teman pelajar yang sebenarnya tuh punya bakat, ya maybe ya, Kalsa kayak di luar sana mereka kayak masih pengen explore kemampuan mereka, tapi seperti yang tadi pengalaman kamu, masih banyak insecure-nya, rasa tidak percaya dirinya, dan akhirnya bikin mereka stuck saja, tidak maju. Pesan kamu seperti apa?
1: teruslah berproses. Hmm. Kalau menang itu urusan belakang, intinya gas terus.
0: Intinya gas terus ya. Mau apapun di depan gas dulu.
1: Iya.
0: Oke. Dan yang terakhir, kalau perjalanan Kalsa dalam bernyanyi harus dirangkum dalam satu kalimat atau menjadi moto, kira-kira kamu memilih kalimat yang seperti apa?
1: Proses adalah tujuan untuk hidup adalah proses untuk mencapai tujuan. Mm-hmm. Kalau kita berfokus pada tantangan, kita akan berhenti di situ saja. Tetapi kalau kita berfokus pada tujuan, kita akan maju terus.
0: Yes, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ini jadi moto terbaik ya. Kalau fokusnya di tantangan, yang kita lihat sulit aja gitu kan. Tapi kalau fokus sama tujuan, mau apapun tantangannya kita gas.
1: Yes.
0: Yes, keren nih. Terus apa sih yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang sudah mendukung kamu ya? Untuk para guru, untuk bestie, orang tua, pihak sekolah dan lain sebagainya yang menjadi support system Kalsa sejauh ini.
1: Terima kasih untuk pihak sekolah dan untuk Ibu Delvi dan Ibu Arni.
0: Ibu Delvi, Ibu Arni.
1: Sampai sejauh ini masih dukung Beta.
0: Yes. Ini kalau selesai SMA kira-kira masih ketemu Ibu Delvi dan Ibu Arni ke Sonde.
1: Yang pastinya masih ketemu.
0: Masih ketemu eh. Melanjutkan salam interaksi mungkin bisa,
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin bisa.
0: Oke, dan bisa hadir Kalsa-Kalsa yang lain.
1: Iya.
0: Ya, dan pastinya teman Pro 2 kita sangat mengapresiasi sekali kehadiran kamu di sini, Kalsa, dan juga semoga perjalanan tadi bisa jadi inspirasi terbaik buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.
1: Amin.
0: Nah, sebelum itu kita juga mau mendengarkan Kalsa mau kasih satu lagu ya.
1: Iya.
0: Dari Kotak dengan judul
1: Selalu Cinta.
0: Aduh, Selalu Cinta ya. Ini lagu galau ya Kalsa?
1: Iya.
0: Lagu galau ya?
1: Iya.
0: Aduh, nangis lagi. Padahal kita kan di jangan galau malam-malam. Oke, setelah ini Kalsa akan memberikan sedikit penampilan ya yang terbaik. Tapi kalau untuk kamu yang penasaran, jangan lupa untuk tonton Bintang Radio nanti ya, karena Kalsa juga ada di sana nih. Mana ya? Hinda lihat dulu ya untuk lagunya. Dan okay. Pastinya untuk kamu teman Pro 2 yang mau gabung ya, untuk yang udah mendengarkan di streaming maupun terestrial, bisa langsung aja yang mau salam-salam gabung di medsos kita. Kita saksikan dulu penampilan dari Kalsa dengan nomor lagu yang dari Kotak ya.
1: Iya.
0: Selalu Cinta untuk teman Pro 2.

0: Luar biasa sekali penampilan dari Khalsa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, ini tantrinya Kabupaten Kupang ya. Keren banget nih teman Pro 2. Ih, merinding loh. Wow. Dan pastinya untuk kamu yang ingin menyaksikan ya penampilan full dari Khalsa nanti di Bintang Radio, jangan lupa untuk nonton dan hadir teman Pro 2 ya. Khalsa ini salah satu lagu yang cukup galau ya. Apakah ini juga pernah kamu bawakan di lomba?
1: Iya, bawakan.
0: Oh, lomba apa tuh?
1: Lomba Bintang Radio yang buat video Selalu Cinta.
2: Jadi lagu ini yang kamu bawa?
1: Iya. Terus ada disuruh isi acara Selalu Ini Lagu juga.
0: Selalu Ini Lagu. Oke, Selalu Cinta ya. Keren sekali ini. Nanti kita bakal hadirkan ya kontennya untuk kamu Tebuan Pre 2. Tinggal dikepoin di medsos kita. Dan Khalsa, terima kasih banyak ya sudah hadir.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya sudah berbagi banyak hal baik, insight yang positif buat teman Pre 2. Kita nanti masih bakal ketemu lagi ya di edisi Tamu Malam, menghadirkan anak-anak muda keren berprestasi udah pasti di NTT Kota Kupang yang masih akan hadir di edisi-edisi keren lainnya, termasuk Khalsa Rensini. Terima kasih banyak untuk waktu.
1: Minta maaf, Khalsa Rensini.
0: Rensini?
1: Iya.
0: Oke. Manusia biasa ini Rensini
1: ya.
0: Oh, kenapa Rensini? Nanti sensi jadinya. Oke, Khalsa Rensini. Terima kasih banyak ya Khalsa ya. Kita bakal ketemu lagi nanti. Dan semangat selalu. Jangan lupa untuk terus semangat untuk ikut lomba-lomba explore diri kamu. Semoga datang ke sini udah jadi guru musik mungkin,
1: amin,
0: penyanyi mungkin ya. Kak Ginda, lagu baru nih, mau dong dihadirkan di Pro 2. Amin ya,
1: amin.
0: Oke, Yunda juga sudah harus pamit undur voice teman Pro 2. Setelah ini kita juga akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Kita sama-sama ikuti Music Live Chat bersama dengan bintang tamu keren kita. Kira-kira hari ini siapa ya yang akan hadir bersama Edit di sana. Dan stay tune terus, kita masih akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you sama Pro 2, dadah.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lu di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lu ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di temen sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben!
1: Yeay!
0: Halo! What's up bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy sih, happy karena bisa

0: gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
1: sedap.
0: Ya.
1: Jarang. Tapi emang itu kayak kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau kalau di weekday gitu ya.
0: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy. Gue
1: happy banget. Sedap, sedap, sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya, ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
0: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
1: Betul.
0: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk okay, gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
1: Bisa-bisa, atau mungkin ya, ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
0: Betul. Jadi memang gue nggak mau apa ya, nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
1: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
0: Menikmati proses, mencari sesuatu yang apa ya, yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang apa ya, opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
0: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
1: Tapi hal
0: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah, bermusik aja lah.
1: Benar. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
0: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
1: Oke.
0: Jadi dari 20 tahun gue cukup apa ya, cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
0: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
0: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
0: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
0: Terus banyak apa banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright, betul. tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip-hop di Indonesia. Betul, jadi betul. Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan ya, mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem. Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri pada akhirnya?
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul, tapi
0: itu juga jadi challenge dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa.
1: Betul.
0: Identitas. Dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
1: Bener-bener seru sih, jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
0: 2023.
1: 2023 ya?
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis lumayan, album. Ya.
1: Seru. Dan lu baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
2: Yes.
1: Alright, bro. Lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
2: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
2: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Oke.
2: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
2: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
2: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
2: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikTok-nya gitu. Ternyata harus.
1: Betul.
2: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini, gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
2: Yes.
1: Alright,
2: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
2: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, oke.
2: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
2: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
2: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
2: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
2: Itu yang lebih penting. Sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
2: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Okay.
2: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
2: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Mm. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
2: Itu makanya Lulu gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
2: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
2: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yeah. Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
2: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini. Mm-hmm. Gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
2: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
2: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
2: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, oke.
2: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
2: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
2: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
2: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
2: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
2: Tak motivation aja.
1: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin Lulu gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin Lulu gua dari Raben.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
2: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes. Benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya, penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal gak ada artinya Lolo Gue-Gue.
1: Oke, cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan?
2: Betul,
1: okay.
2: Betul. Makanya di dalam liriknya gak ada, gue gak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua gak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
1: Oke. Menarik.
2: Nangkep. Alright. Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan?
2: Iya, betul.
1: Bener kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
2: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes.
2: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
2: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
2: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, ya AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, benar-benar.
2: And it works.
1: Yeah, and it works ya, terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya.
2: Ya.
1: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya, ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
1: Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 tahun depan bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai, iya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh bener.
2: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
2: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, okay, menarik. Alright. Jadi, berarti di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo,
2: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
2: jadi gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
2: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja. Betul. Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di manapun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
2: dulu kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
2: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much
2: sekali
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2 selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit, dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye bye.
2: Bye bye. Music Live Chat.

0: Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: Paprika, paprika 12 dan 6. Cari pohon faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendiri?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini kenapa ya? Musiknya tuh akan mulai sedih-sedih ya kalau udah dicerita penutup hari. Kenapa sih? Oke, teman Pradua yang pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja ya untuk kamu yang masih setia pantau, yang lagi rebahan sambil dengar Pradua, yang lagi di perjalanan ya, lagi nyetir, atau kamu yang lagi di tempat-tempat fancy. Fancy banget ya. Atau di kafe gitu ya, di spot-spot makan ya, yang lagi dengerin Pradua FM. Tapi Yunda penasaran, biasanya kalau kalian dengerin Pradua tuh sambil ngapain sih, teman Pradua? Kepo deh. Nah, tentunya di malam hari ini Yuna masih setia menemani kamu dengan topik yang seru ya di cerita penutup hari. Dan pastinya semoga kamu juga masih enjoy, masih setia untuk mendengarkan, karena Yuna juga masih hadirkan beberapa nomor lagu yang seru-seru udah pasti, yang mana Yunda juga hadirkan kesempatan buat teman Pradua yang pengen request lagu, yang mau salam-salam, yang mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih ya, atau kamu yang mau sekedar seru-seruan di sini gabung topik, boleh banget dong. Kamu langsung aja mention di medsos kita 081 138 209 090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, teman Pradua, ini tadi juga Yunda baca satu artikel. Ini bersyukur sekali ya, karena kayak algoritma akhir-akhir ini tuh kayak cukup menenangkan sih. Kok cukup menenangkan? Kayak bagus aja gitu. Banyak postingan-postingan yang cukup reflektif. Bahkan ada juga yang kayak kasih informasi yang jadi insight baru aja sih. Kayak ini nih. Normalisasikan orang-orang yang melakukan aktivitas sendirian. Jangan dikasihanin, karena kadang emang maunya sendiri aja. Ini gimana menurut kamu, teman Pradua? Apakah ini dikatakan introvert atau gimana? Kayak normalize doing things alone. Tidak semua orang yang jalan atau makan sendirian tuh lagi sedih atau tidak punya teman. Biasanya kayak gitu ya, jadi bahan kasihan. Kadang me time itu justru jadi momen yang paling tenang untuk menikmati waktu sama diri sendiri. Me time, teman Pradua, kita bakal bahas soal ini ya. Jadi kebanyakan orang tuh yang kayak melihat ada orang makan sendirian, ada orang yang di kafe tuh tiap kali datang tuh cuma sendirian, ngelakuin aktivitasnya sendirian. Itu kayak jadi bahan kasihan buat orang-orang di sekitar. Kayak, aduh, kenapa sendiri? Pasti gak punya pasangan ya, gak punya teman ya. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini emang lagi melakukan hal tersebut kayak lebih enjoy sendiri gitu ya. Jadi tidak butuh dikasihani, teman Pradua. Tapi you know, ya mau kepoin beberapa komentar ya. Suka bingung sama orang-orang yang suka mengasihani orang yang lagi baca buku sendiri, ngopi sendiri, jogging sendiri. Orang-orang itu insecure banget sampai apa-apa harus bergantung sama kehadiran orang lain ya. Kasian. Nah, gimana? Padahal biasanya kayak gini tuh Yunda sekali sih, teman Pradua. Ya, mungkin agak curhat dikit ya. Tapi kalau Yunda tuh memang lebih enjoy. Mungkin karena udah biasa sendiri kan. Kayak ke kafe sendiri, lari sendiri, jogging sendiri, terus kemana-mana ya emang sendiri. Terus maksudnya karena memang pas waktu itu ngelakuin semuanya sendiri ya, tidak apa-apa dong, malah lebih enjoy aja gitu, teman Pradua. Bukan berarti tidak punya teman atau antisosial ya. Nah, ini yang berbeda. Jadi kita bakal membahas tentang me time ya, menormalisasikan ya, normalize doing things alone, teman Pradua. Jadi mungkin kita agak sedikit memahami sudut pandang dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka kayak lebih enjoy melakukan segala hal sendiri, yang selama ini mungkin kita yakini bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang tidak bisa bergaul, orang-orang yang hidupnya tuh cuma sama dirinya sendiri. Tidak selamanya seperti itu, teman Pradua. Setelah ini katakan kita bahas kupas bersama ya. Kita mau kasih satu nomor lagu dulu untuk kamu yang sedang mendengarkan. Ya, kalau udah di jam-jam kayak gini enaknya denger lagu apa ya, teman Pradua?
lagu galau kah? Kayaknya lagu galau deh, kayak koleksi dari Charlie Puth dengan Cheating on You ya. Tidak tahu kenapa kalau udah puterin lagu ini tuh kayak sakit banget, padahal tidak diapa-apakan sama orang-orang gitu, sama orang lain. Tapi kayak sakit aja sih mendengar setiap liriknya. Yunda hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Dan nanti Yunda masih bakal balik lagi sama topik seru kita.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, ada banyak daya tarik tersendiri ya bagi orang yang memilih untuk menghabiskan waktu sendiri. Jadi memilih untuk melakukan banyak hal sendirian itu tuh bukan berarti dia tuh kayak apa ya? Mungkin yang lagi dengerin juga relate sama topik ini. Ya, bukan berarti seseorang yang suka melakukan hal sendirian itu artinya dia antisosial ya. Tapi kayak apa ya? Merupakan karakter yang emang udah dimiliki oleh kamu atau banyak orang di luar sana yang sama seperti situasi ini teman berdua. Jadi seringkali orang-orang seperti ini tuh kayak lebih lebih suka menyendiri ya, memiliki serangkaian sifat unik yang mana membedakan mereka dari orang-orang kebanyakan. Jadi kalau kita mengenali sifat-sifat seperti ini juga bisa memberikan kamu pemahaman yang lebih dalam tentang keunikan dari orang-orang yang suka menyendiri, suka melakukan hal-hal sendiri maksudnya ya. Jadi ternyata ada beberapa ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang suka melakukan segala sesuatu seorang diri. Jadi tidak untuk memberikan label atau apa ya, stereotip, tapi untuk memberikan gambaran tentang kelompok individu yang kalau menurut Yunda ya cukup istimewa sih. Biasanya orang-orang seperti ini teman berdua, mereka tuh menjadi pemikir mandiri ya. Orang yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri seringkali dikenal sebagai pemikir mandiri. Jadi ini bukan berarti mereka tuh menutup diri terhadap pendapat orang lain ya, tapi justru mereka tuh menghargai berbagai sudut pandang. Tapi saat harus membuat keputusan, mereka akan lebih memilih mengandalkan penilaian ya. Penilaian mereka sendiri gitu. Jadi kemampuan berpikir mandiri ini memang udah terbentuk dari waktu yang banyak dihabiskan sendirian, yang mana memberikan orang-orang seperti ini kebebasan untuk mengeksplorasi pemikiran dan juga ide mereka tanpa ada distract gitu ya teman berdua, atau gangguan. Jadi hasilnya adalah mereka semakin memahami nilai-nilai dan juga keyakinan pribadi mereka dengan lebih jelas kayak gitu. Atau mungkin kamu yang juga ada dalam kebiasaan seperti ini teman berdua. Jadi kekuatan untuk berpikir secara mandiri itu kayak memberikan mereka rasa pemberdayaan dalam menjalani hidup. Jadi mereka memang cenderung tidak terpengaruh ya oleh ekspektasi atau norma sosial, karena mereka tuh kayak lebih memilih mengikuti kompas pribadi mereka sendiri gitu teman berdua ya. Jadi kemarin tuh sempat Yunda baca satu artikel yang bilang kalau orang-orang seperti ini tuh lebih nyaman melakukan segala hal sendiri ya, bukan berarti mereka antisosial, tapi itu artinya kebahagiaan mereka itu bergantung pada diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada seberapa banyak orang di sekitar mereka gitu. Jadi kan ada tuh orang-orang yang biasanya suka kemana-mana tuh harus sama bestie, kumpul-kumpul tuh harus yang rame-rame di tempat. Ya kalau mau dibilang introvert extrovert ya ada gitu perbandingannya ya. Jadi ada orang-orang tuh yang kayak suka bergaul, kalau kemana-mana tuh harus rame-rame ya, sama-sama bareng sama teman-teman dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang seperti tadi Yunda spill ya, suka melakukan segala hal sendiri tapi bukan berarti antisosial ya. Introvert tapi bukan berarti antisosial, tapi mereka tuh menggantungkan kebahagiaan mereka di diri mereka sendiri tanpa bergantung pada seberapa banyak orang-orang di sekitar mereka gitu. Jadi mau orang banyak atau sedikit pun kebahagiaan itu tidak bergantung pada jumlah orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi ini yang orang bilang bahagia itu diciptakan oleh diri sendiri, itu kayak gini tuh nomornya dua. Ada Kak Lara Purnamasari ya yang udah gabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Lara. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya kakak, aku mau izin request lagu, boleh gak? Ih boleh dong. Terima kasih ya Kak Lara. Langsung aja, mau lagu apa nih? Lagu galau kah? Lagu yang fun kah? Yang happy-happy kah? Kalau bisa yang lagu ini ya Kak Lara, yang semangat dong. Kalau malam hari ini Yunda puterin lagu galau semua tuh, kita jadinya galau malam-malam, bukan tidak jaga malam lagi ya. Jangan galau malam-malam. Harus yang happy ya, Kak Lara ya, mudah-mudahan lagunya. Jadi kita juga masih akan kembali dengan topik ini, tapi kalau ngomong soal lagu, malah yang mau Yuna puterin ini juga lagu galau nih, dari koleksi The Script dengan The Man Who Can't Be Moved. Salah satu lagu yang selalu nungki di playlist malam Yunda ya, sebagai pembuktian bagi seseorang yang sepertinya tidak bisa melupakan masa lalu ya. Jadi ini relate sekali dengan setiap lirik yang dihadirkan The Script di koleksi yang satu ini. Yunda hadirkan spesial untuk kamu, teman Pre 2.

0: FM。
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodia. Kalau untuk orang-orang yang udah biasa melakukan apa-apa sendiri, biasanya mereka tuh nyaman dengan keheningan. Jadi banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan keheningan, ya, keheningan maksudnya ya. Tapi bagi mereka yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian, kalau ngomong soal keheningan, itu bukanlah hal yang perlu untuk dihindari. Kayak jadi situasi yang pas untuk bersantai, merenung, dan mengisi ulang energi, teman berdua. Jadi bagi banyak orang ya, itu mungkin hal yang kayak tidak seru gitu kan, apalagi untuk orang-orang yang cenderung ekstrovert. Tapi bagi orang yang menikmati kesendirian, keheningan ya, adalah saat yang cukup berharga. Jadi kayak duduk di tempat yang tenang, tanpa ada gangguan suara, mereka tuh bisa merasakan kedamaian yang sulit ditemukan dalam keramaian, teman berdua. Jadi keheningan tuh memberikan mereka kesempatan untuk bisa menghargai momen tanpa perlu mengisi waktu dengan obrolan. Jadi kemampuan untuk menikmati keheningan ini juga membuat orang-orang seperti ini, teman berdua, mereka tuh kayak mampu lebih hadir dalam setiap momen, merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka tanpa terburu-buru mengisi kekosongan dengan percakapan gitu. Dan biasanya orang-orang ini juga cukup observatif, teman berdua ya. Jadi mereka yang memilih untuk menghabiskan waktu sendiri, biasanya mereka punya pengamatan yang cukup tajam. Jadi waktu yang banyak dihabiskan dalam kesendirian itu memberikan kesempatan buat mereka memperhatikan secara detail yang mungkin terlewatkan bagi orang lain dalam kesibukan interaksi sosial. Nah, ini benar ya. Contoh kecil nih, teman berdua, datang dari tokoh terkenal Isaac Newton, yang mana menemukan teori gravitasi kan. Jadi waktu dia duduk sendirian di bawah pohon apel, kemampuan observasi ini yang terasah itu terjadi karena dia ada dalam waktu lama ya, yang benar-benar sendirian, di mana itu bisa membuka wawasan baru dengan gagasan yang brilian. Jadi selain memperhatikan hal-hal fisik, mereka ini juga peka terhadap perubahan dalam perilaku, emosi, situasi di sekitar mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadikan mereka tuh pemecah masalah yang baik, kreatif, dan ya, teman yang empatik, teman berdua. Terus mandiri, ya ini udah pasti. Orang yang lebih suka melakukan hal sendirian ya cenderung sangat mandiri kan, karena udah terbiasa mengandalkan diri sendiri dalam menjalani kehidupan. Jadi hal ini juga bikin mereka tidak begitu tergantung sama orang lain untuk kebahagiaan atau kebutuhan mereka. Nah, ini yang seperti tadi Yunda spill ya. Jadi sifat mandiri ini memang berkembang karena orang-orang seperti ini tuh sering menghabiskan waktu sendirian. Mereka belajar menyelesaikan masalah dan mencari hiburan dari dalam diri mereka sendiri. Tapi itu bukan berarti mereka menolak bantuan ya. Jadi mereka tuh akan tetap tahu kapan dan saatnya untuk bekerja sama dan meminta pertolongan. Jadi kemandirian seperti ini juga seringkali menginspirasi yang namanya rasa hormat dan kekaguman dari orang lain, karena mereka tuh kayak bisa berdiri tegak di tengah kesulitan gitu, teman berdua. Dan biasanya orang-orang seperti ini mereka punya empati yang mendalam. Jadi mereka tuh kayak lebih suka menghabiskan waktu sendiri, itu biasanya kan dianggap kayak kurang empatik ya, individualistis. Jadi kalau udah ngomong soal sifat individualistis tuh konotasinya tuh kebanyakan negatif aja ya. Tapi hal ini justru sebenarnya tidak benar. Jadi orang-orang seperti ini sering memiliki empati yang sangat tinggi, karena waktu yang mereka habiskan untuk merenung dan menghubungkan diri dengan perasaan mereka sendiri, yang mana dimiliki oleh semua manusia kan. Jadi dengan mereka mengenal diri mereka lebih dalam, mereka juga mampu untuk lebih mudah memahami perasaan orang lain, walaupun mereka sendiri bukan tipe orang yang sering berbicara ya, atau terlibat dalam suatu keramaian. Tapi mereka ini adalah pendengar yang baik dan sering memberikan dukungan bagi orang-orang di sekitar mereka, teman berdua. Jadi empati ini juga jadi kekuatan yang bikin orang-orang yang selalu menghabiskan waktu sendiri, bisa memberikan bantuan secara tulus pada orang yang membutuhkan, bahkan tanpa meminta atau banyak kata.

Dan untuk yang pro 2, kita juga sudah ada di penghujung kebersamaan cerita penutup hari. Jadi ngomong soal orang-orang yang sering menghabiskan waktu sendiri, itu bukan berarti mereka patut untuk dikasihani ya. Tapi biasanya orang-orang seperti ini tuh punya apa ya, parameter kebahagiaan yang mana bisa mereka ciptakan sendiri tanpa bergantung pada berapa banyak orang yang ada di sekitar mereka. Jadi memang bukan antisosial atau introvert yang benar-benar tidak ingin bergaul atau yang disebut sebagai individualistis tapi dalam konotasi yang negatif ya teman perdua. Dan biasanya mereka tuh sangat introspektif loh. Mereka sering merenung, menggali perasaan dan pemikiran mereka sendiri untuk memahami diri mereka dengan lebih baik. Ya, jadi mereka pun bahkan sangat menghormati batas pribadi karena sangat menghargai pentingnya ruang pribadi baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Jadi mereka tuh tidak akan memaksakan orang lain untuk harus berbagi hal-hal pribadi jika memang tidak siap dan selalu menghormati waktu dan ruang orang lain. Jadi mereka tuh sangat tahu kapan tuh harus memberikan ruang bagi orang lain untuk berkembang dengan cara mereka sendiri ya. Dan ini sangat menjadikan mereka teman yang baik, pasangan yang baik dan rekan kerja yang sangat dihargai karena mereka tahu cara memberikan dukungan tanpa mengganggu ruang pribadi

Oke, teman Pura 2, dan semoga informasi dan topik ini juga jadi insight yang baru juga buat kamu yang mungkin selama ini punya perspektif bahwa orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak punya teman, mereka yang tidak punya relasi dengan siapapun. Ih, kasihan ya orang kayak gitu. Nah, ini kan bisa nih terbuka yang namanya pemahaman kita bahwa bukan berarti mereka antisosial atau tidak membutuhkan orang lain, tapi mereka tahu cara untuk mengkontrol diri mereka sendiri, cara untuk memberikan kebahagiaan dari diri mereka sendiri untuk diri mereka. Jadi memang tidak bergantung pada seberapa banyaknya orang di sekitar mereka. Jadi ya kita hargai ya orang-orang dengan situasi seperti ini. Dan Yunda juga setuju sekali. Bahkan ada beberapa hal juga yang Yunda terapkan dalam hidup Yunda soal batasan diri, ruang buat diri kita sendiri, ruang untuk bagaimana kita mau berbagi dengan orang lain. Terus kayak ngelakuin apa-apa kalau udah biasa sendiri, ya emang lebih enjoy sendiri sih berdua. Dan Yunda juga sudah harus pamit ya, undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita masih bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dan setelah ini akan Yunda hadirkan Just Music Pro 2 menemani sampai di pukul 00 nanti. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah gabung dari masih pagi. Bahkan tadi kebersamaan kita sampai udah di sore, sampai malam hari ini. Udah di pukul 23 lewat 59 menit menuju pukul 24. Oh, menuju pukul 23 maksudnya ya. Pukul 22 lewat 59 menuju pukul 23 gitu. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru. Jangan lupa buat istirahat. Besok kita masih ada lagi tugas dan aktivitas, juga pekerjaan yang siap untuk dieksekusi di besok hari. Jangan lupa buat berikan afirmasi yang positif buat diri kamu, teman berdua. Yunda pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Koleksi dari Justin Bieber dengan Ghost mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Stay tuned.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis, tanggal 3 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Bro 2, selamat pagi teman Bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Ya, kembali menemani Anda sepanjang hari ini teman Bro 2. Jumat 4 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tempelo nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo. Senang bisa kembali menyapa kamu di Prodo FM. Hari ini kita sampai di hari keempat di bulan September 2026. Waktu berasa cepat berlalu teman Prodo. Dan tidak terasa kita juga hampir menuju ke akhir tahun. Semoga segala resolusi, target, dan pencapaian yang kamu rencanakan untuk dicapai di tahun ini bisa segera terwujud. Amin. Nah teman Prodo, seperti biasa Isak temani kamu sesudah ini. Nanti kita akan mulai dengan jazz music sampai di pukul 6. Kemudian kita akan lanjut ke Spada, Choice of the Day, Pilek sama Spada Talking, lalu Prodo Hitlist. By the way, hari ini juga RRI sementara akan melangsungkan nanti ya teman Prodo Jalan Sehat pukul 6 nanti. Kamu yang ada di sekitaran studio atau yang pengen ikutan seru-seruan barengan kita, boleh nih dalam rangka membuka Hari Radio ke-81, lalu RRI Fest dan juga Bintang Radio nih. Semua rangkaiannya akan dibuka nanti di jam 6 nanti kita sesudah jalan santai ya teman Prodo. Jadi kamu yang ada di sekitaran sini, yang deket-deket, yuk gabung kita have fun bareng, olahraga sehat bareng ya teman Prodo. Dan nanti setelah itu ada santai siang, ada Prodo Sport, Prodo Entertainment, ada Prodo Hitlist juga. Sore ceria seperti biasa ya Talk Space, ada Golden Wave. Jaga malam nanti ketemu malam cerita penutup hari. Tuntas pokoknya ya Prodo FM temani sampai di jam 12 malam hari ini. Jadi pastikan teman Prodo tonton terus, enjoy di Prodo FM Kupang teman terbaik. FM 90,9 Prodo RRI Kupang, Facebook Prodo Kupang, Twitter, Instagram @RRI Prodo Kupang, mobile application RRI Digital. Teman terbaik kamu.

0: saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan pagi Islam dengan tema meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongan hamba yang selalu bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dengan bulan Rabiul Awal yang di Indonesia lebih sering disebut sebagai bulan Maulid. Dinamakan demikian karena dalam bulan ini terjadi peristiwa agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan Allah pun bersolawat kepada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat ini tidak terlepas dari peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa misi mulia, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Misi ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah kunci kebahagiaan hidup manusia. Dengan akhlak yang baik, kita akan hidup rukun dan harmonis dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Teman-teman Pro2 yang budiman, akhlak adalah pondasi utama dalam membangun kepribadian seorang muslim. Para ulama mengatakan bahwa al-adabu fauqal ilmi. Artinya, adab, tata krama, akhlak lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Oleh karena itu, kita harus menjadikan akhlak sebagai prioritas dalam mendidik diri kita sendiri dan anak-anak kita. Pendidikan yang baik bukan hanya yang mengasah otak, tetapi juga membentuk hati. Aspek afektif atau sikap dan karakter lebih penting daripada aspek kognitif atau kepintaran otak. Karena itu, peran guru dan orang tua sangatlah vital dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak kita. Kita tidak hanya ingin anak-anak kita menjadi pintar, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak dan menjunjung tinggi moral agama. Saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan pesat, namun hal itu juga membawa dampak negatif terhadap moral generasi muda. Kita melihat bagaimana gaya hidup digital di zaman modern ini telah merusak akhlak generasi muda. Mereka mudah lupa akan ajaran agama dan norma-norma sosial. Mereka menjadi terlena dengan hiburan-hiburan dunia yang sia-sia. Mereka menjadi jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan juga masih mudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu, mari kita renungkan bersama apakah kita sudah berusaha untuk menjadi contoh bagi generasi muda,
Apakah kita sudah berusaha untuk mengajarkan mereka tentang akhlak Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah berusaha untuk menjaga mereka dari pengaruh buruk dari perkembangan zaman? Apakah kita sudah berusaha untuk mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk melakukan semua itu. Teman-teman Perdua yang berbahagia, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat upaya kita dalam membina akhlak generasi penerus. Perlu kita ingat bersama, akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak, bukan kepintaran ataupun kekayaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Umar yang berbunyi, "Khairun nasi ahsanuhum khuluqan." Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Teman-teman Perdua sekalian, sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Teman-teman Perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menjadikan maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas solawat, sekaligus cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak solawat, insya Allah hidup kita menjadi semakin hikmat dan akan mendatangkan syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah. Menurut kita, kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih syafaatnya. Teman-teman Perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa meneruskan misi Nabi Muhammad SAW menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya, sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Camino.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saatnya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, bersama dengan saya Isaac Octavian.
2: Info Pro 2 FM.
3: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Ya, informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 742 objek budaya kembali ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional di tahap kedua tahun 2026. Sejumlah bangunan dan benda bersejarah masuk dalam daftar ini, termasuk Istana Merdeka di Jakarta Pusat hingga Jembatan Ampera di Palembang. Disampaikan teman Pro 2 oleh juga teman Pro 2 bahwa melalui proses kajian, penelitian, dan rekomendasi sampai penetapan cagar budaya peringkat nasional, teman Pro 2, ini sangat penting untuk menghasilkan inventarisasi terstruktur aset-aset budaya yang harus dilindungi, dikembangkan, kemudian dimanfaatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, teman Pro 2. Dengan penambahan ini, jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 bertambah. Hingga Agustus, jumlah objek yang telah ditetapkan mencapai 1.172 objek budaya. Berikutnya, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 triliun rupiah untuk pelaksanaan program tahun 2027. BGN menetapkan pagu anggaran senilai 240,20 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis. Penjelasan ini dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, teman Pro 2, di DPR RI di Jakarta. Lembaga pemerintah ini memaparkan usulan program kerja pada hari Kamis 3 September 2026 secara terbuka. Yang terakhir, Bintang Akbar dan Sofian Rahmat melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara grup E setelah mengalahkan pasangan Jepang Takashi dan Ikeda dengan skor 2-0 di Sangluo, China, Kamis 3 Agustus 2026. Lalu teman Pro 2 dan pasangan voli putra Indonesia ini tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skor 2-1-15. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan di Spada.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita udah temenin kamu dari pukul 8 tadi teman Produa. Kok pukul 8? Pukul 5. aduh, sorry teman Produa. Karena aku lagi salah fokus sama para senior-senior pensiun dan RRI Kupang teman Produa yang sementara udah ready banget di halamannya RRI Kupang untuk mengikuti jalan sehat bersama dengan RRI. Mereka bersemangat sekali sampai datang lebih awal, udah prepare. Wah, gak boleh kalah nih teman-teman yang

34 derajat Celcius, cerah di Oibobo, enggak terlalu panas. Jadi enak banget untuk jalan pagi. Dan kelembapan udaranya di 72% dengan kecepatan angin 8 km per jam, teman Perdua. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah dengan 26 derajat suhunya. Kelembapan udaranya 61%, kecepatan anginnya 8 km per jam. Pukul 8 di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 51%, dan kecepatan anginnya 8 km per jam. Pukul 11 juga cerah ya, di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 56%, dan kecepatan angin kencang banget nih, 46,3 km per jam. Akan cukup berangin nanti di siang hari, karena ini bertahan sampai di pukul 14, baru menurun menjadi 15,4 itu di pukul 17, teman Perdua. Dan di pukul 20 atau nanti malam, teman Perdua, cerah di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan anginnya 13,9 km per jam. Pukul 23 naik lagi nih, berangin lagi nanti di malam hari, teman Perdua, di 24 derajat Celcius, pukul 23 ya, kelembapan udaranya 79%, dan kecepatan anginnya 14,2 km per jam. Karena bakalan sebanyak ini nih situasi di mana akan berangin sekali di Kupang, kita harus tetap menjaga kesehatan, keamanan dalam berkendara, jangan ngebut-ngebutan nih teman Perdua. Juga cukupi kebutuhan cairan ya, biar tubuh tetap terhidrasi, karena kalau angin-angin gitu tuh kita cepet ini dehidrasi ya. Minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, kerja yang cukup juga, jangan berlebihan, jangan kurang juga. So yeah, kita temenin kamu di Perdua FM Kupang selama menjalani hari dan aktivitas.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro 2. Ya, kita lanjutin ya. Sekarang sudah sampai di pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Yap, teman Pro 2, beberapa waktu ini kan sering kita dengar tentang katanya kuota kita itu gak bakalan hangus ya, dan bisa tetap digunakan meskipun selesai misalnya tenggat waktunya 1 bulan terus masih ada paket, itu tetap bisa digunakan. Dulu kan bakalan hangus kita, teman Pro 2, dan banyak yang bilang sekarang oh gak apa-apa, tapi kan nyatanya paket kita masih tetap habis saja gitu, teman Pro 2. Nah, akhirnya dari Menkomdigi sendiri mengeluarkan surat edaran terbaru nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Dan Kemkomdigi mengatur aturan yang kini wajib dipatuhi seluruh operator seluler ya. Dilarang menghilangkan kuota, jadi operator tidak boleh menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Dan operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan kuota yang ada gitu, teman Pro 2. Operator juga wajib menyediakan pilihan mekanisme perlindungan sisa kuota yang sesuai kebutuhan pelanggan, dan operator juga wajib memberikan informasi layanan dan akses pemantauan kuota yang mudah dipahami, teman Pro 2. Dan pilihan layanan ini bisa akumulasi atau misalnya tanpa akumulasi, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi atau refund ya, teman Pro 2. Wow, semoga aja ini bisa dipatuhin. Dan iya, kalau kita udah beli kuota jangan buru-buru dihabiskan gitu, teman Pro 2. Karena sekarang kalaupun kuota kamu masih berapa giga tinggal sehari, ya tetap aja dibiarkan aja gitu, karena bakalan bisa tetap digunakan. Semoga mekanismenya bisa dipahami oleh kita sebagai masyarakat dan juga oleh para pihak operator seluler.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan ya, kali ini teman Pro 2 Isaac mau bagiin juga beberapa update nih ke kamu ya, yang lagi turin lagi dengerin Pro 2 FM Kupang nih. Pastinya mungkin ada yang sementara dalam perjalanan menuju kantor, atau mungkin lagi siap-siap supaya bisa nganterin anak sekolah. Buruan ini kayaknya udah harus diantar, karena kan ini udah hampir pukul 7 ya, supaya gak telat nih ke sekolahnya ya teman Pro 2. Mungkin juga kamu sementara ini masih di rumah santai-santai sambil bikin sarapan yang simple tapi enak ya, biar bisa dibawa ke kantor, biar bisa dijadiin teman perjalanan kantor juga nih ya teman Pro 2. So ya, kali ini teman Pro 2 Isaac juga mau bagiin update yang berikutnya dari saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa di Flores teman Pro 2. Nah, update data korban gempa Flores dari dashboard penanganan darurat BNPB 1 September 2026 ini tercatat sudah 127 jiwa yang meninggal dunia dan ada 1668 jiwa yang mengalami luka teman Pro 2. Dan daerah yang terdampak ini di Manggarai Timur, Manggarai, Dagekeo, Sika, Ngada, Ende, dan Manggarai Barat teman Pro 2. Dan juga beberapa sekolah di wilayah terdampak gempa ini mulai melakukan proses, salah satunya belajar mengajar teman Pro 2, yang mulai juga menggunakan sistem pembelajaran 2 sesi teman Pro 2, karena memang masih banyak ruang-ruang kelas yang mungkin juga belum kembali bisa dimanfaatkan secara baik. Pelayanan kesehatan juga di beberapa puskesmas seperti yang ada di Nagekeo atau Pro 2 ini masih dilakukan di tenda-tenda darurat, karena gedung-gedung yang rusak akibat gempa yang mengguncang pada 15 Agustus lalu. Meski harus bekerja di tengah keterbatasan fasilitas dan kendala teman Pro 2, terutama juga suhu ya, di dalam tenda yang pastinya lebih panas, para nakes ini tetap berupaya untuk optimal memastikan warga yang membutuhkan perawatan medis dan rawat inap ini tetap mendapatkan penanganan terbaik. Ya, kita doakan teman Pro 2 pemulihan berangsur terjadi bagi saudara-saudara yang ada di Flores yang terdampak gempa.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, bete banget deh, healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

Drama Queen dari Meghan Trainor, teman berdua kira-kira udah ketemu drama apa? Lagi ini udah ketemu sama drama-drama kehidupan ini. Mungkin teman berdua, by the way, Isak masih temenin kamu. Dan ya, kali ini Isak mau pagiin dulu update yang berikutnya, teman berdua. Ya, kali ini teman berdua hasilnya dari China Master. Ada Sabar Karyaman dan juga Reza Pahlewi yang melaju ke perempat final China Master 2026 setelah menyingkirkan ganda putra Denmark Daniel Lundgaard dan juga Mats Vestergaard. Teman berdua bertanding di Shenzhen Arena, Sabar dan Reza tampil impresi dan sukses menumbangkan lawan mereka 2 jam langsung dengan skor 21-15. Luar biasa. Kita doain yang terbaik ya. Semoga nanti di semifinal, bahkan ke final, Sabar dan Reza bisa terus menampilkan performa terbaiknya dan menangkan pertandingan di China Master yang sementara ini berlangsung, teman berdua. Semoga ini juga jadi perjalanan yang menyenangkan untuk dikenang dari perjalanannya Sabar dan Reza di China Master 2026.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pipesta dengan rambut konde.
1: Cakep.
0: Nabis tunggu di terminal.
1: Cakep.
0: Satu hari sa sonde lia ade. Kakak pun hari jadi sonde normal.
1: Pantas.
0: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak mau bikin apa-apa sonde fokus. Kakak jam pikiran lain.
1: Kak pun sonde normal nih anomali.
0: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
1: Omong sa sonde fokus, kenapa iya, sonde normal? Kak, kalau sonde normal tuh beta cuma liuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya jadi, nah.
0: Kakak puhar jadi sonde fokus begitu. Son bisa, nanti son bisa pakai terminal.
1: Oke, masuk angin obatnya jamu.
0: Bukan tolak angin.
1: Jang iklan.
0: Oh, sorry.
1: Beli jamunya di Pasar Sabtu.
0: Cakep.
1: Kenalin aku dong ke papah kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan?
0: Awas papa yang jadi.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

Alkitab, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman ter-

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Pede di sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade penggerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, kak so normal.
0: Kak punya penyeperhatikan orang, sah.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Siapa tuh?
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek